0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tari Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
3: Hai Bang Man, lun dengar, don ke Mubloh Lampoh Drinnya?
4: Betul Bang Din, lun ke Mubloh motor, hansip peng makaji lun ke Mubloh Lampoh Drinnya.
3: Kepa ni Mubloh Bang Man? Lampoh Drinnya aset bagi drone. Jino Boh Drin cukup mahal. Dari hasil panen Boh Drin mantang, kajet ni Mubloh motor. Bek ni Mubloh hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampoh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
4: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

Dari Gor Koni Aceh dikabarkan kontingen Kabupaten Aceh Besar Warihlen berhasil meraih peringkat kedua pada prakualifikasi Pora 4 Aceh 2026 cabang olahraga Sorinji Kempu. Aceh Besar Warihlen berhasil mengumpulkan total 11 medali terdiri dari 6 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sementara itu posisi puncak klasemen ditempati Kabupaten Aceh Tengah dengan raihan 17 medali, yakni 10 emas, 5 perak dan 2 perunggu. Dan posisi ketiga diraih Kabupaten Pidie dengan total 14 medali. Pelatih Sorinji Kempu Aceh Besar Azwar bersyukur atas capaian yang diraih oleh anak asuhnya. Dan ini merupakan buah dari kerja keras atlet selama menjalani pelatihan dan persiapan. Azwar berharap prestasi yang diraih menjadi motivasi bagi atlet untuk tampil lebih maksimal pada pelaksanaan Pora mendatang yang akan digelar di Aceh Jaya.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh,

0: ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

hanya sekedar mengejar pekerjaan, tapi tampil sebagai penggerak perubahan dan pencipta peluang kerja di tengah dinamika global yang makin menantang.

Rektor Universitas Syekh Kuala yang barunya menyoroti tekanan yang tengah dihadapi dunia saatnya. Mulai dari konflik antar negara, guncangan ekonomi, sampai lonjakan biaya udip yang dirasa oleh masyarakat luas.

Dan Warilon dalam wisuda gonyo Profesor Mirza gepegah wisuda kan cuman acara seremonial akademik. Nyo titik pun penguatan kolaborasi persatuan dan transformasi Universitas Yakuala menuju kampus yang makin unggul berdaya saing di tingkat global.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Warihlan sebuah informasi dari Widijaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains and Teknologi RI, Stella Christie, meninjau langsung program mahasiswa berdampak yang dijalankan oleh Universitas Syekh Kuala. Ini dalam rangka mendukung pemulihan psikososial dan ekonomi warga yang terdampak banjir bandang di Widijaya. Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah teknologi pemurnian air berbasis panel solaria. Ini hasil kolaborasi riset dosen dan mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Dan yang tadi Puan Helen, pasca banjir di Pidijaya, igle menjadi salah satu kebutuhan pokok yang utama. Dan Universitas Syekh Kuala menghasilkan inovasi igle dengan teknologi panel surya. Profesor Mirza, Rektor Universitas Syekh Kuala Tepegah, akan mendorong budaya riset dan pengabdian di masyarakat supaya hanya dipiuh bak tataran seremonial mantong, tetapi tumbuh menjadi gerakan nyata dalam membantu masyarakat yang tangguh, mandiri, dan bermartabat.

0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Laptop double berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top dabuh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top dabuh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top dabuh terus terjaga. Konsep pertunjukan top dabuh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top dabuh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Warihlan dari Kabupaten Biren dikabarkan cuaca ekstrim berupa angin kencang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Dan ini terjadi pada pukul 2 dini hari Rabu ya. Dan akibatnya membuat 5 unit rumah warga mengalami kerusakan ringan di Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jangka. Kerusakan yang dialami berupa bagian karopi dan atap rumah yang rusak akibat diterpa oleh angin kencang. Maka di Bayan Warihlan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Baharun Bakti juga masyarakat perlu lagi tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang mantong terjadi di sejumlah wilayah.

Tari Saman. Tari Saman, syair dalam tarian Saman, mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh ataupun Gayo. Pada masa lalu, tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah seorang ulama besar Aceh, Syekh Saman. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara para penari, dan tepuk tangan mereka biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal dada mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan dada ke bagian arah. Tarian ini dipadukan oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syekh. Banyak variasi jenis dari tari Saman. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Chef Rekah Bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Yo,
5: cut, bahan.
4: Han aja deh kamu kawin kado yo. Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

Orehlon PT Hutama Karya sedang melakukan percepatan pada proyek penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi jalan serta jembatan di wilayah Aceh. Proyek ini bertujuan memulihkan konektivitas vital dan memperkuat infrastruktur nasional di kawasan pegunungan Aceh pasca bencana alam. Banyak tantangan yang dihadapi, terutama medan yang ekstrim. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Hutama Karya. Terutama di daerah yang curam dan di mana badan jalan sepanjang 150 meter sempat hilang. Kini menjadi tantangan untuk ditangani secara permanen. Ada beberapa titik ruas, yang pertama ruas Simpang Uning dan Gayo Luas. Lalu ruas yang kedua, Warihlen di ruas Aceh Tengah Blang Kejeren. Kemudian di ruas Gayo Luas Kutacane. Ini merupakan lokasi-lokasi yang sangat menantang dengan topografi lereng yang sangat terjal dan rawan. Menghadapi tantangan ini, Warihlen Hutama Karya mengambil langkah taktis dengan menghadirkan inovasi penyediaan batching plan secara mandiri di beberapa titik kerja.

0: Tari tradisional Aceh, Tari Bines. Tari Bines merupakan tarian tradisional Aceh, tepatnya berasal dari Kabupaten Gayolues. Tari ini muncul dan berkembang di Aceh Tengah, namun kemudian dibawa ke Aceh Timur. Tarian tradisional Bines ini diperkenalkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saman dalam rangka berdakwah. Tari ini ditarikan oleh para penari wanita dengan cara duduk berjajar sambil menyanyikan syair yang berisikan dakwah atau informasi pembangunan. Para penari melakukan gerakan dengan perlahan, kemudian berangsur-angsur menjadi cepat, dan akhirnya berhenti seketika secara serentak. Tari ini juga merupakan bagian dari Tari Saman. Saat penampilannya, hal yang menarik dari Tari Bines adalah beberapa saat mereka diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruhkan uang di atas kepala para penari. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Apa dah lanjut, Kak?
2: Pak Kondek, Gang?
1: Nyocut, Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
3: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
2: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
4: Ja tamur nobut. Bek tilah dudoh.

Saya yang beri energi untuk Aceh, tanya Warilan. Menyertanya Hanata beri energi, Aceh akan bangkit. Dan Mek, sampai tanya di pengen. Yang paling parah. Menyertanya sampai kena pengen, Hanakan maju-maju. Bahfi energi tanya. Bu Carong, Bu Mesaho, Bu Mutapan. Dan Warilan, ohon dilih untuk Uranyo. Dari Lentuan Rais Alfata pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Sedati, tari sedati terdiri dari 8 orang pemain dan 2 orang syekh yang berperan sebagai vokalis. Salah seorang diangkat sebagai syekh, yaitu pemimpin grup sedati. Sedati tidak diiringi oleh instrumen, musik ataupun irama dan tepuk tarian. Ditentukan oleh irama dan tempo. Lagu yang dibawakan pada beberapa adegan adalah petikan jari dan tepuk tangan ke dada serta hentakan kaki ke tanah. Tepuk dada memberikan suara seolah-olah sesuatu bahan logam di bagian dada atau perut yang dilengkapkan sehingga bila ditepuk mengeluarkan suara getar dan gema. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ne Pulau motor. Baik ne Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hana jadih lampu blok teman.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Ngaropet budaya anu nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kam rumpok lom ketanyo ya. Dalam acara Sirebo siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan edisi Uronyo Uroameh tanggal 20 sama Mei 2026 dan dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan ulun pengontron Uronyo tanpa an poh sengah limong teput ya warehlon. Bagi Rone yang kena bergabung dalam acara Sirebo silakan rat 0655 7055 0813 67 88 886. Dan untuk tema Sirebo Uronyo yang akan danyo angkat yaitu terkait dengan hal-hal yang baru ya bak budaya danyo itu terkait teknologi ya. Menyo teknologi nyandro kedro adalah salah sabo alat atau metode atau sistem yang na gepeget li manusia untuk gepemudah udik budanyo. Jadi teknologinya macam-macam warehlon ya. Nah yang lam bentuk barang atau benda, nah yang bentuk ji sistem. Jadi menyo benda lagi HP ya, lagi komputer, mesin cuci, nah moto, Honda ya, nyana barang, teknologi dalam bentuk barang. Tapi menyelam bentuk sistem lagi internet lagian ya, atau mungkin belajar online, belanja online, lehnyan mesin pembayaran digital ya, lagi ino transfer via bank lagian ya. Dan menurut Drone manfaat teknologinya putra. Jadi intik je nepegah teknologi yang Drone tupu dan pu manfaat ji dalam kehidupan si uro-uro. Warehlon ya. Bagi Drone yang kena bergabung rat 26 yang kalian Nurul sebutkan. Yang kalian Nurul sebutkan ya dan Nurul ulang 3 te untuk nombor ji 0655 7055 dan 0813 67 88 886. Yang kawai gepreh bak nombor 886 ila dah cok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, nah cik mak
2: Nurul sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, amin. Ya rabbal alamin.
2: Kau rorayu,
1: kan? Kau rorayu. Anak trip le ya, 3 minggu tu lah, guys.
2: Tinggal itu urut.
1: Ya, yang kena nak doa bapa nyamu bejet tak. Ya, tak rasakan ya. Tak ibadat lah ya. Ya. Okey, siap Cik Mat. Cik Matnyo tentang teknologi Cik Mat. Menurut Drone, teknologi apa yang bermanfaat dalam kehidupan si uro-uro Cik Mat?
2: Saya kira mandu teknologi yang rabat salah gunakan kan?
1: Ya.
2: Mandu apa? Contoh je lagi motor. Kita sekarang tangga garman kan? Contoh je pribadi. Mamanya salah menggunakan motor yang kan salah. Sini kan? Ini ada butuh barang-barang yang kecuruhan.
1: Gimana? Yuk, su Cik Mat agak butuh-butuh. Agak putus-putus tu Cik Mat. Gimana Cik Mat?
2: Jaringan tu yang apa? Gimana
1: Cik Mat?
2: Oh, cakap lagu mah ilai lagu tu.
1: Jut. Lagu apa lagu?
2: Rakan Akrab lah.
1: Rakan Akrab. Siap. Dang-dang Cik Mat tanggapi tema-tema.
2: Karena program untuk dagang kan dia tak berdagang kan.
1: Ya.
2: Nah, ada orang dia tak rental, kami SMU, macam lah. Apa masalah gunakan ya sedikit ya.
1: Ya.
2: Macam mana narkoba dalam perlian
1: kan? Betul.
2: Tak salah gunakan.
1: Ya.
2: Tapi menanti.
1: Betul-betul tegar ya ipot leangan Cik Mat karet dari 886. Entuk Cik Mat punya nak kesempatan nak bergabung kembali untuk kembali tatanggapi tema ya. Tapi untuk lagunya kalian Nurul persiapkan Rakan Akrab dari Armawati AR. Diliko Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Nah, cuk tengok. Betul ya?
3: Betul.
1: Iya, gimana khabar bengahnya cuk tengah?
3: Alhamdulillah sehat, Nurul.
1: Iya, saban cit lagi drone.
3: Gimana?
1: Saban cit lagi drone.
3: Oh, alhamdulillah.
1: Cuk tengahnya tentang teknologi cuk tengah. kan le teknologi yang gedanya gunakan dalam tiuroro kan yang gedanya pakai tiuroro dan le manfaat ji kira-kira menyebagi cuk tengah pakai ban
3: ya lagi happy contoh ji happy kan kan manfaat ji kan untuk mengata hubungi dari io ya kan
1: ya
3: habis yang komputer kan mangga anak-anak belajar ino mahasiswa do mah
1: iya betul.
3: Nah lagi pak capingi kan mangga kan mudah bak motor mu.
1: Iya kan? Iya, hana payah ke.
3: Tengok pada ya.
1: Hana payah mu ulingan menyawai lemo pakai ya.
3: Ya, menyawai lemo. Kan mudah tak dino gaduh hambi teknologi tanyo.
1: Ya, nyang kenya.
3: Nya sekarang tak manfaatkan lumpuh mudah ino.
1: Okay, cik tengah. Terima kasih cik tengah. Lagu pun lagu dah putar ke drone.
3: Makajik lagi yang temat.
1: Kajik. Man oh, kekanangan contoh manfaat ji.
3: Okay, hello tanya.
1: Okay, hello. Kabereh ya. Singkat, padat, jelas.
3: Bereh.
1: Lagu pun lagu nak putar?
3: Lagu nak putar lagu Husni Almuna.
1: Husni Almuna.
3: Apa judul? Yang belum lagi ronya anak rupa. Coba.
1: Oh benar. Judul je putra.
3: Tapi judul je anak puisi lah mau nak putra ju buku yang mangat tak boh.
1: Okey siap. Husni Almuna. Nah ilmu apa? Karena yeah. Berkaitan dengan teknologi kan perlu ilmu cik.
3: Kabar.
1: Okey salam salam silakan cik tengah.
3: Salam salam yang pun hat ke Nurul berget hat.
1: Terima kasih.
3: Sehat tapi ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Kecik mak saknyo yang buka serbu lu beki awak cek lu saknyo wajib.
1: Nah wai lom cik mak dia gepre.
3: Serah nak memang cik mak. Dalam yeah. Turi ke cik mak.
1: Okey siap.
3: Nah lu kalau kintong dojo ha ana dah lupa. Kalau lewat-lewat.
1: Gerobak biru ana ada ha.
3: Ana lemah bak lu lain bakwa lain nak perabun cik mak.
1: Ya.
3: Dia pakai perabun cik mah hal lagu untuk buat
1: dengar.
3: Ya. Habihan ke Pak Syafi'i ke Mak Cik. Memandum lah, mandum.
1: Iya, siap. Terima kasih cik dengar.
3: Get sama-sama. Oh ke Kak Yana lah motor baik tinggal Kak Yana di Lambaru lah.
1: Pak
3: kaya dia lah kena.
1: Betul betul betul di Lambaru. Semangat ya cik tengah ya rame-rame nan bubuk-bubuk
3: kan. Ya insyaallah.
1: Ya mudah rezeki ya.
3: Amin amin amin ya Allah.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah cik dengar dari Simpang Surabaya. Warahilun ya. Terdengar lagu Cik Mat Ile yang kegelake buno narakan akrab dari Armada Air. Selamat mendengarkan Cik Mat sambil goyang-goyang.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke Warelon, dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lambaro, ngancut dengoh dari Simpang, Surabaya. Semoga terhibur, tatambung lama cara sirebo. Yang kawai gepreh, Pak 886. Halo, Assalamualaikum Warelon.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Oma. Kiban haba bengohnya Oma.
2: Bangga, urun tua.
1: Alhamdulillah. Awai tak urunnya Oma.
2: Banwo Lampung.
1: Banwo Lampung. Oh, ngantaun jauh Lampung?
2: Drone.
1: Tidro. Pak Afan, hau gejak? Ka gejak ulaut? Gejak ulaut.
2: Minta
1: rezeki
2: bacanya lah.
1: Nyangkanya. Minta rezeki ya. Gak gak lah gak nyan. Mudah rezeki. Oma. Nyorotnya tentang teknologi Oma.
2: Oh iya, ini judulnya.
1: Iya, kiban menurut Oma teknologi dan manfaat di dalam suro-uro yang getanyo gunakan ya. Silahkan Oma.
2: Dan lebih cepat lah mana.
1: Lebih cepat.
2: Contohnya dia dan menerolnya.
1: Dengan
2: nak. Oh nyerogen. Kan hana teknologi. Pelik-pelik agak leh buat studio. Kirim salam, blog-blog kupon. Menyenang lagi telefon.
1: Lebih mangat lah ya.
2: Ya, nanti fan-fan radio lah ini yang kata yang turi, tak pedah-pedah habar. Bila tu rami lah HP. Ya, ni kah?
1: Betul.
2: Pulang ala-ala nak dadak ulang atau pupula inya. Nyuruh kan tradisional kan? Susahlah ni.
1: Iya, betul.
2: Alhamdulillah ni. Sama di bulan gerotanya.
1: Alhamdulillah. Bacut-bacut.
2: Agaknya tidak kurang muncul agak. Anak muda mudi. Belajar dari komputer. Agak rumbang, kantor, bak mandung-mandung. Tak lah nak lagi nyanyi. Mana susah ni.
1: Iya, lebih bagah ya.
2: Penting lah. Ten money.
1: Betul.
2: Dari berge je. Lagu kena aku beli minum meh. Pokoknya dari Belgi nah lagu dari Belgi.
1: Cuman kiban lagu ji.
2: Zaman milenium nah gonya. Betul. Milenium. Mama tu anak pilih macam ni ba lebih dekat anak pilih macam nak sibuk-sibuk. Salam ku dengar ke mak cik, ke panglu, ke kak Yana, ke Ami Mahmud, ke kak Eli. Dan ke mandung-mandung nak bah yang mendengar selam sejahtera mandung dari Omar Runtuha. Untuk anak dan penyiang, salam sejahtera sabi, sehat sabi, mudah rezeki, selamat iman, dunia akhirat. Ya, bah.
1: Ini, ya Rabbal Alamin, nak cik ke Omar, bah.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dari Cot Geung Warihlon ya. Dilikut Oma kagepreh Bapak Putujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Bangisan dari Padang Tiji.
3: Betul.
1: Kiban haba bengahnya?
3: Semuanya kan sehat kan, tapi nah, ya kepikiran terus ya. Kadang-kadang kayak anak
1: cik me'oh ke Dehron.
3: Ya, agak terganggu lah ya.
1: Siap.
3: Kamalan pikiran.
1: Oh, menang.
3: Bawa-bawa ini ya.
1: Nyo gede, bau udara ya.
3: Coba lah untuk bersabar untuk menerima kenyataan, oke?
1: Okay? Oke, okay, siap. Bang Isan. Nyo awak lain kagak pikir, oh, bit-bit.
3: Hai. Gimana? Tinggal-tinggal kan, kebenarnya untuk Ipil ini rule ya.
1: Gimana?
3: Pak Servi, temahnya pegah. Bak mayang, mulika.
1: Nyangkanya. Siap, Bang Isan. Silahkan langsung, Mbak Dema.
3: Ya. Mungkin yang seputar-putar radio, nonton lagi rumah pegah. Zahor, ya.
1: Iya, silahkan.
3: Bisa dibayangkan, Nurul, alat pemutar musik awal di radio kan pakai tape recorder.
1: Iya.
3: Kaset kita. Report kan?
1: Ya, betul.
3: Tapi menyanyi kan mudah dengan ikon judul mantan, kena mesti penyanyi, kena buat jadi. Tapi mesti penyanyi bayangan mantan, cuma sih punya punya kan. Tapi punya awal, mesti dalam lagu yang banyak kalian pakai kaset. Kan pak pustaka musik kan kaset dulu nurulan.
1: Banyak rutin anak ya.
3: Mesti kena lagu untuk contoh jaga bahagia. Banyak pak kata kori ji misalnya, baru tu ya kan. Cuman mudah aja karena awal kan awak ada telefon. Jadi si penyiar yang mudah tu kalau nak telefon pun lagi kita lagu lah ni tu yang kita kan.
1: Ada
3: yang ada cerita lagi orang nurul si putar lagu Dolores Marshall lah kalau. Kan si pun nurul dia cakap kat sini Dolores Marshall baca di dulu. Jadi aja buku ni kan. Yang kamu lang TV putar lah lagu yang kan telefon tapi yang kan mudah kan.
1: Iya betul.
3: Kemudian radio awal cuman dia wing ni pak tombol tuning ni kan jadi gantegan jadi kacukah ni radio ni. Kemudian penyiar ni awal kan cuman tanya turi dah tu mentang tu ni bisa ditonton penyiar ni kan.
1: Betul.
3: Kalian boleh saya guna untuk seremonial
1: acara
3: dakwah, musyawarah ataupun acara besar kan pakai sound system ya you
1: know, kan. Betul.
3: Kan cuma ampli biasa kan. Di suara aja agak tiban ya kan. Timnya ini kan bahasa suara kali lebih
1: jernih ya.
3: Jernih, menggema, kemudian
1: ya raya lah ya. Lagi, you know. Menjangkau jangkauan jauh ya.
3: Iya. Kalian CCTV ini dulu kan lebih bermanfaat aja CCTV.
1: Betul.
3: So, contoh kriminalitas saya lebih mudah terungkap lah dengan CCTV. Ya, tak apa lagi-lagi payang di
1: undur. Mujan wateh ya. Punya CCTV ya.
3: Memang dia rasa kemudahan yang terasakan untuk teknologi, you know.
1: Betul. Makasih menyo gepegah budaya tergeser gara-gara teknologinya betul sih dia. Bang Isan ya.
3: Betul, tapi Lunasam yang tu budaya yang lebih memudahkan, lebih maju, apa salahnya ya kan?
1: Betul.
3: Daripada di masa-masa lepas kan lebih repot. Dengan you know lagi acu dengan pegang kan ke dibilang misalnya kamu. Untuk kemukoh orang menyawai prosedur dia tak nerul. Kemukoh kau pada dia panen kan? Dari kau dan tulen lah prosedur. Tapi you know kan tinggal jumpa orang selesai.
1: Iya betul. Menya zaman pih preh jet megolam kan tonuke.
3: Iya betul.
1: Menya ino jet mego dua golam fiton kan.
3: Bahkan yang he.
1: Nah yang he.
3: Bibi pada juga yang cina menyawa kan enam bulan masa pada dua bulan tapi no tutu ro aja ko.
1: Iya betul.
3: Tapi leh cari mama untuk lagi memang kadang-kadang sebuah jauh yang menganggap apa je cerah yang kita pernah menolak.
1: Itu
3: kita untuk hal lebih maju lebih baik.
1: Betul. Iya kan majunya kan pemunduran ya.
3: Pemunduran maju.
1: Iya.
3: Di dalam majunya bagian memakan untuk pemunduran itu dihentir oknum-oknum yang cerah mereka.
1: Saya
3: kan di negara besar begah. Silakan. Gara-gara hati, kemudian gara-gara hati, ya kan? Jadinya kemaksiatan hati. Itu kan segelintir oknum yang memanfaatkan untuk kejahatan. Sedangkan manfaat dibaliknya kan
1: luar biasa, ya. Itu manfaat.
3: Pemanfaatannya.
1: Makaji harus hati-hati ya dalam penggunaan, ya.
3: Iya.
1: Oke, siap Bang Isan. Lagu pelagu Noroputa?
3: Mungkin lagu Aceh Rivili yang cocok dengan keadaan. Cuman lagu yang Hana mengat dengan yang Hana mempucap kan lagi.
1: Gimana lagu mempucap?
3: Apa lagu? Tiduran.
1: Gimana? Nyok, mau baca Hana Hana kode dong? Hana,
3: ibat? Itu tentang ubat kurap, Nurul.
1: Ubat kurap. Ubat kurap.
3: Judul kan, lagu itu menyirama mirip dengan polisi surat di film Dil Tubagalhe.
1: Ah, Dil Tubagalhe. Ubat kurapnya Hanam Rumpok lah, mak.
3: Tapi ini lagunya.
1: Memangnya judul sih?
3: Ubat kurap judul sih.
1: Oke, okay. Dan Nurul, salam-salam silahkan Bang Isan.
3: Ya, salam-salam untuk Cik Mat, Cik Tengah, Ma, untuk Pak Syafi'i, Pak Jafar, Amir Mahmud, Lian Lom, ya lah, madu-madu-madu.
1: Iya, siap.
3: Gimana apa anak?
1: Dari Bergi ya, ubat.
3: Ke Bergi lah hilang.
1: Oh, Hanam Rumpoknya.
3: Punya Cinta Bangai.
1: Cinta Bangai. dari So ya.
3: Masih baik, baik kan bu ya. Tapi tu kan ada lagu yang mengenai kan. Kata blok kan rumpok.
1: Dari Ferry Buntok. Buntok. Ferry Buntoknya kamu rumpok ber.
3: Lagu Omar mana apa dia cok?
1: Bergek modern.
3: Yang mana milenium lah ya lah?
1: Yang nama milenium je putra. Memang.
3: Dari Kamal.
1: Dari Kamal.
3: Di milenium.
1: Milenium judul je. Okey, siap siap siap.
3: Cok yang nonton kan yang kita mana milenium ya kan?
1: Betul betul betul.
3: Okey lah, Nurul tu dengan apa yang nampak dalam di program Dut.
1: Okey, siap.
3: Dengan cara yang berbeda dan gaya yang berbeda.
1: Kamer ya.
3: Dua. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji ya, di likut Bang Isan kagepreh bak nemboi 886 lika Eli ya. Karena wate ati akan tapus sawar rosa jan RRI Prosa, warehlon tacoi lika Eli ya. Halo, assalamualaikum warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nurul sayang.
1: Iya, Kak Eli.
2: Gimana kabar Dik Nurul?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Eli gimana?
2: Sehat.
1: Kak Eli gimana?
2: Sehat sih. Alhamdulillah sehat walafiat sih.
1: Alhamdulillah. Nya karena wate Kak Bacut ya ngajit aku dah heboh lagu langsung.
2: Iya Dik Nurul. Masalah perkembangan teknologi no Dik Nurul.
1: Iya, betul. Kira-kira apa manfaat ji lam si uro-uro gedanyo?
2: Amnya kemajuan teknologi kan betah manfaat Dik Nurul.
1: Contoh ji? Iya, Kak Eli. Halo. Lagi hina masalah sinyal ya. Warilun ya. Halo, assalamualaikum Kak Eli. Iya, Kak Eli mentong tersambung. Cuman Suhana mendengar li. Ya, mudah-mudahan beret ya Kak Eli. Lemuat bekeng. Oh, karet ya Kak Eli. Hana masalah. Diliket Kak Eli, tacok. Warahi lain yang kagak bergabung 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik. Halo, assalamualaikum Mak Cik. Halo. Iya, Hana lesu Cik ya. Hana masalah. Karet Cik Mak Cik ya. Nah, kita mau kembali ke Eli tapi karet demak lagi. Lagi untuk 886 jaringan Cik kurung pah ya Warahilon ya. Hana masalah untuk Jeta bergabung kembali dalam acara Sireboh Rat Nemboi Petujuh 055 Mentang. Lagi Cina cuba ke Eli atau Mak Cik ya. Nyo wate pi kapoh tikurung lewat 20 minit wate Indonesia Barat. Nurul puta lagu mahani le. Lenyan baru tak sambung lom acara Sireboh. Dari Mak Cik Buno Gelake Milenium dari Kamal Abakar AR.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Menurutku Orelon, dua buah lagu yang kegelake Le Oma dari Cot Keungan Bangistan dari Padang Tiji. Semoga terhibur. Tak sambung lo macara si Rebo yang kawai gepreh Mbak Nembei 886. Halo, Assalamualaikum Orelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Jal.
1: Iya.
0: Kiban haba bengohnya Pak Jal.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dengar di rumah?
1: Ya, tengah di rumah.
0: Mana aja tahu orangnya Pak Jal?
1: Belum lagi.
0: Oke, siap Pak Jal. Pak Jal, nyobah teknologi Pak Uronyo. Silakan, kiban cara gedanya manfaatkan teknologi dalam si Uroro menurut Rona.
1: Teknologi sekarang beda dengan teknologi dulu. Contohnya kita ambil di transportasi aja. Kalau dulu kita ingat orang tua kita pergi haji itu berbulan-bulan baru sampai.
0: Iya, betul.
1: Kalau sekarang 8 jam sudah sampai ke tanah suci. Itu satu kemajuan juga yang luar biasa ya.
0: Iya, betul.
1: Kereta api. Kalau dulu bahan bakarnya pakai kayu. Kalau sekarang nggak pakai kayu lagi. Nah, kan luar biasa juga teknologi.
0: Iya, udah bukan kereta api namanya, ya. Udah kereta listrik ya.
1: Kereta listrik.
0: Iya, betul.
1: Mungkin itu aja dari saya, dua biji itu aja.
0: Berarti
1: yang lain-lain kawan.
0: Iya, siapnya teknologi dalam perjalanan ya. Oke. Pak Jal, lagu pelagu Noroputa?
1: Lagu biasa aja, sejarah. Seniman Hanasapuna.
0: Seniman Hanasapuna, versi cewek pu versi cowok?
1: Cowok aja
0: versi cowok. Cinta Metuka leh judul ci dari Ramlan.
1: Iya.
0: Oke, siap dangdang Noro. Silakan salim.
1: Salam utama untuk Nur, mudah-mudahan sehat walafiat, selamat bertugas sampai selesai.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Dan untuk Ibu Nur, mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Iya, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Kak Hayati, dukung saya. Untuk Kemat juga, dan para pendengar seluruhnya Sri Rebuh di mana aja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jal ya dari Blower, gelake lagu Gasih Metuka dari Ramlan Yahya Nurul Pegabno, Cinta Metuka ya, salah Nurul sebut lagi maaf ya. Di likut Pak Jal kagepreh Bak Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saptari. Sehat urangnya Pak Saptari?
2: Sehat, saya
0: wadik. Iya, alhamdulillah. Pak Saptari, nyobah teknologi.
2: Giban bah teknologi.
0: Mau manfaatkan teknologi dalam si uro-uro. Giban, menurut drone, manfaat apa yang neperoleh atau netemeng dari sabah-sabah teknologi? Silakan, Pak Saptari.
2: Ini itu lagi cemak curo-curo ayo bekerja.
0: Bekerja. Ngampu jak kerja.
2: Nak bekerja jak. Yo, jadum ngajak Honda jadum bekerja.
0: Kan Honda. Hondanya kan salah satu hasil dari teknologi kan yo. Teknologi yang dalam bentuk barang. Menurut Pak Saptari manfaat jih pe Hondanya.
2: Kawan, ini untuk cepat perjalanan.
0: Cepat perjalanan, betul.
2: Apakah itu di tempat kerja?
0: Iya. Nya teknologi lain lah.
2: Teknologi lain lah. Nah, hanya untuk gue aja.
0: Nya lagi masa TV, nya radio kan? Ya kan?
2: Radio ino kan. Radio ino.
0: Dengar informasi radio
2: Radio ino kan. Tapi aku dengar radio.
0: Gian. Menyawai cok upon.
2: Awak bak radio biasa.
0: Ya. Okey, Pak Saptari. Lagu apa lagu Noro Puta kerana?
2: Lagu ayo Gunung Beritiam dong
0: dari Cici Nora. Siap. Salim-salim silakan.
2: Salim-salim. Ambil tadi.
0: Ya, putuh-putuh suwa. Tak nyo Pak Jal.
2: Yang mana Pak Jalnya minta mong tidak jalun.
0: Iya.
2: Anda ilmu mendung.
0: Kabereh. Terima kasih Pak Saptari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Kapoh tikurung lewat 50 tikurung minit. Cita cengeng ileba RRI Prosa. Iya, kagebuta lagu Indonesia Raya. Untuk Pak Jal dan Pak Saptari, leuh ta pesawat rosa jan RRI Prosa baru ta puta lagu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pilih Pak Jal dari Blower dengan Pak Saptari Oi di Aceh Jaya. Buno tegah lom tapus hodro sajan RRI Prosa Banda Aceh. Semoga terhibur. Tak tambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Demboi 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul sayang, tumpi naik
0: tempat. Iya, pekan negro Buno kali.
1: Kosong garingan di Dek Nurul.
0: Oh, ipalang lah.
1: Baru aboh nanti, baru aboh. Pengenan. Jadi tinggalkan sebentar Kak Ili jak belanjanya ke Banwo.
0: Oh, Banwo. Mangat lah tu ya.
1: Ya, ya tu tu mangatnya Naji Wo.
0: Iya, Kak Eli. Nya dah sambung kelai ya. Tapi tegah lamnya lagu Wile Mahan.
1: Betul, Dek Lu. Agak dekat-dekat Dek Lu lagu Wile.
0: Lagu pun lagu kak?
1: Lagu dari Ramlan sabuk di kan. Pekan buang besun macam tu.
0: Nyan yang kapalo tapi kak. Ramlan taknya balik ke eh.
1: Alah, anda dah dengar. Alah masalah. Putih panjau.
0: Putih dari panjau. Dari Marwan. Okey, siap.
1: Kak Golong A eh?
0: Golong.
1: Ya, kita tanggap di baju tema.
0: Iya, silakan Kak Eli.
1: Iya, betul.
0: Sambung lagi.
1: Ini belum na teknologi waterusnya urung tanya begini anggu-anggu gus mupih di Nurul. Sehat badan lahir dan batin di Nurul.
0: Sudah na plus minus di sih kak.
1: Okey di naga kan. Jadi tanya sehat orang pian. Tapi dengan na teknologinya memang sabo gad mungkin bubutannya dipercepat lah yang di Nurul kan. Bagah buat lagi banyak nak bagah tak blender bagah masak yang di Nurul kan. Aman tapi kebanyakan urung pegah urung awal mangan atau awal lebih daripada ino. Nah, tapi ini kan karena canggihnya teknologinya dah harus kita ikut sih. Yang penting yang buat di Nurul kan.
0: Betul.
1: Nah, nanti rahabaje rahabaje mereka kan kan darang jarum sejenisnya ini kan tinggal tadi lah mesin kan. Oh yang tadi apa nak kira-kira yang cukup 5 minit ataupun 10 minit. Benda awak tinggal aja, tak ada aja jangan di Nurul kan. Jadi urung bukan ibu rumah tangga kalau yang ketelung sih. Makanya ini ibu-ibu rumah tangga ke pukul sehat rumah afiat badan di Nurul.
0: Ya, tinggal gule-gule ya kak ya. Buat kalau bubuk 5 sen ya.
1: Tinggal celok-celok cok macam kan. Yang penting pikiran ibu sehat, badan juga ibu sehat ya, lahir dan batin. Yang lain-lain kan ibu pegah di jauh wari-wari tanya. Menang-menang di Nurul dari Kak Eli.
0: Siap Kak Eli, sebab rumah tangga, ibu rumah tangga ya. Nyan yang paling merasa teknologi manfaat dia kak ya.
1: Ya betul. Tapi Kak Ili mesti kebanyakan hija-hija macam Kak Ili rangan jaro sih kan. Hana mandung sih dengan rang mesin kan.
0: Iya tapi pilih-pilih sih.
1: Ya, ya betul.
0: Baik ke going.
1: Yang dengan tujuk-tujuk lah mesin ni Nurul kan.
0: Lah dempinya going. Going mesin kan Hana metun sih.
1: Ya betul. Kan?
0: Hana trip.
1: Yang menang-menang Dek Nurul, selalu yang pun lagi Dek Nurul. Semoga Dek Nurul bersehat sabinan. Selamat bertugas sampai selesai itu. Semoga sehat orang fiat, lahir dan batin. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dek Nurul lah.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk Oma yaknya yang di menunggu dengan di pesan Oma dengan Pak Afan di Ceko. Semoga Oma bersehat sabinan di Ceko. Tengok di Simpang Surabaya untuk Cik pun yang tu ngelunino lah sebagai raya.
0: Cik Mon.
1: Untuk pun yang di Labuh.
0: Mbak Amir Mahmud.
1: Semoga bersehat.

0: lesu eh. Kadang kau getren. Okey, dilikut ke Eli. Kagak perhebat 886 Kelahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
0: Mak cik, mau pakat hat duang ke Eli ah.
1: Dekat hat. Nun kau dua.
0: Nyangkunyan. Nurue dari Buno menyok kana ke Eli kana mak cik ikut.
1: Ya betul. Wei kau ikut aja buatnya.
0: Betul. Sehat orangnya mak cik.
1: Alhamdulillah sehat ni.
0: Alhamdulillah. Mak cik dari Lam Ara. Silakan mak cik, gimana menurut Rona cara ta manfaatkan teknologi Lam Tiuroro? Apa yang menurut mak cik paling bermanfaat?
1: Saya menurut Lun ni nak zaman lagi tak serong ikan cara ngon cuma kan. Ini nak kata serong orang sayo. Tak cakap temuk-temuk kencang. Bukan zaman ilang betul apa yang dalam kain orang.
0: Ya lah betul apa yang dalam betul.
1: Tanya anda tanya kata tablender angkat payah dia kalau kain ibu nak bangun mangguk angguk apa pasal ada. Dalam kali selasa tiap mampu curinya ini banyak yang. Yang kebelinder orang cik yang kebelinder sama gua dengan kompor gas ni nak jamu orang kaya mangat bubu boleh untuk tanya orang orang tua
0: ya mube asap bacu
1: mana lah kerak-kerak cukup angin tadi ini nak rasa ya tagur opo ya Allah
0: tabu menang roh eh mameh bubu menang
1: kong eh tabu tirau dah nak mangat ya
0: oh bu tirau lambu boleh kita guna.
1: Boleh hello nak. Paling ni abu.
0: Nya.
1: Yang apa ke nak blender yang saya berada puna. Tak mampu yang kalau dengan comfort. Tak ingin salah dengan tak cikun dengan timah jamu ini. Tak tak tak tanggung wanita yang tu. Kerana ipad yang dalam kampung. Lampu dan cik jamu lampu serungkir ni orang kahwin. Ni jamu tak tak banyak pengantuk lah. Banyak kan tu zaman-zaman tak zaman yang kan dia orang kaya songking ni nak kaya lespaik ni nak kaya perusahaan kan dia lespaik mandu
0: ya hoho yang dajak nak lisa
1: kan dajak kan yang insyaAllah mudah-mudahan kamu kaya mandu dapat kamu biar mandu
0: buat jalan kaya. Pi ya
1: zaman aja orang kaya nak lum kaya songking itu buat anak tanya kan ni nak kamu anak lum kaya lespaik
0: apa orang zaman gemuk kawin sampai malam ah acara aja.
1: Malam lincu. Malam lincu aku tak tanya dia tak tahu soal songkeng ni. Itu nak pada ibu nak cerita ibu tak kau ibu. Lagu dia tu belum lagu ni.
0: Ya. Lebih agak timpan mentang mak cik.
1: Kadang pada lah kau ibu lincu ibu nak jahat pakai ni.
0: Pada tun tu kadang mutamah yum.
1: Kajian tu barang nanti kan? Kan dia orang yang hecah ya belau.
0: Okey mak cik. Nyaman tak mak cik?
1: Kan ke yang memang nak tak mau orang ngau lagi ah nori ni kat mesin.
0: Betul.
1: Yang mun semalah ngon kaki yang mun tutup serungking dia orang abang ramai semalah bu tagung bulu kat banyak tak bulu kat keju yang mun. Ino kan hari kan ngau mesin buat tengah belah mebeli gering aju. Kan ali kat canggih dah. Kakak mana mana orang berpuluh tahun yang tak pergi cari begitu orang ilmu.
0: Siap mak cik. Yang
1: pergi panjang dan hanya zero orang yang mendamai cik.
0: Ya betul. Lagu pelagu nurut putar
1: kerana. Lagu gaju aju kukul heblah bah.
0: Rukun heblah.
1: Saya ingat tu yang. Siap. Dalam salim nak kata mendamai mana kerana bila kak cut salim punya bagi baca katanya yang kakak tak kira pensiun duduk orang.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kerana kawan dia sangat berhati dengan orang kajak tawa atau bagi baca hanya tak rumah. Salim kalau dia di rumah mandung.
0: Iya. Yeah. Terima kasih mak cik.
1: Ke kata mau mana ta. Kita ngah mampu anak lunya. Bagi Pak Zana simpang lima yang meluar rezeki.
0: Simpang Surabaya.
1: Simpang Surabaya. Yang ni tepuk. Nenek ajak kan ajak kanan.
0: Nenek ajak.
1: Ada kan. Kak Eli. Pak Safri. Oh pun nak kan. Pak Capi. Hidmat Melambut. Atau lah. Kata mana mau mana. Kita tak mau mandu mbak. Oh, mak ni ke pun nak. Oh, mak. Ni saya dulu pun nak.
0: Oh, ya.
1: Ambil tua cik kot dengan. Tanya tingat kot dengan. Tanya tanya dia tingat cik.
0: Ya, betul.
1: Dah ke pernah mandu mbak.
0: Kabar eh. Terima kasih mak cik.
1: Terima kasih Norun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara. Tak dengar lagu Kak Eli leh. Naputik Panjo sajan Marwan L.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Menan ke Warelon dua buah lagu yang kagelake Leka Eli dari Pagu Iengan Makce dari Lam Ara. Semoga terhibur tatambog lom acara Sirebo. Yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Bang Basri. Kang nama Mak Drone ngeret no.
1: Lumai bang ini sih. Ini lewat-lewatnya.
0: Nyengguhnya.
1: Kayak mumak pun tuan bawa di sini.
0: Ya, nyengguhan. Mohan tu ikut langan kah nama hole?
1: Nama hole, dah menempuh.
0: Nyengguhnya. Kiban habaronya Abang Basri?
1: Alhamdulillah, sehat Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Bantu. Nah, ini Nurul kita jinan.
0: Saban cit lagi Rona. Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Man taknyo age tu radio gak raya iliko becut nah.
1: Ni di oh ndu man pele kubu le man.
0: Menyeraya dah tak mendengar. Iya, halo Bang Sri. Kagejak ya. Nyokah?
1: Ka.
0: Ka alhamdulillah. Nyokah ka mangat ka jerneh su Bang Sri nur dengar. Hana me apa me feedback sunurulam dari radio. Bang Basri nyobah teknologi Bang Basri. Kiban menurut drone cara kita nyoba manfaatkan teknologi lam tiuroro dan pu manfaat ji kira-kira.
1: Ini leta no masalah yang jadi yang leta kan. Ino ka jamun-jamun katang ni kita bawa.
0: Ya.
1: Jadi ino tak tagun bu hana pakai le kan hana tagun lingang kaya mandi. Kangen listrik malanya tapi halak pino kangen lindu hanali tapi obati ya berukun mak-mak tengok baca-baca dan sing melabu baca dan sing melabu malan kadang-kadang anak-anak tak tengok juga ini oh sebenarnya
0: ya nyengkanya tiba-tiba
1: sama gun pino ka ngengai sama gun anali ngan dia nyomang ngengai anali ngengai ya pokok dia kayaknya tapi halah dia ngian si mali anda mau sok pi anali pakai arang lo no
0: nyawai pakai arang eh
1: malu terbalik tri gino ana ele no rino
0: betul
1: ayo nan pino kangen lese
0: betul betul. Makaji lado merinong kala wate luang na yang kaji kejak kerja ya.
1: Yang ke, ini ambil semua
0: lah. Nah, buku ini nak hele, nurul. Betul.
1: Tak bagali, nurul. Pupu yang pupu tak bagali, nurul. Yang nak nurul.
0: Siap, Bang Basri. Nah, lagu ronya?
1: Lagunya manteng. Lagu. Marlina Umar, nurul.
0: Marlina Umar, judul ji?
1: Itu deh, nurul. Tak boleh, enggak.
0: Okey, siap. Dang-dang Nurul. Salam-salam ke Sobang Basri.
1: Salam pun kerana Nurul sehat-sehat. Habis ibu muda rezeki. Bukannya mau Nurul beribadah. Mungkin jodoh yang terbaik Nurul. Yang saleha. Yang saleh.
0: Saleh. Baik saleha ya?
1: Yang saleha urinya.
0: Betul-betul.
1: Balik nyalam. Ame mampu cin. Saya ni niwela. Masih di lamara. Dan Cik Mat, Alian, Nina, Ni kecil malanya dalam Kak Nur lagi memandu maju, anak tak tahu apa kali.
0: Kabar eh, Bang Basri. Nyo lagu.
1: Ya mantan Nur Bang Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Bang Basri. Iya, Bang Basri. Halo, Kak Getren ya. Lagu gelake dari Marlina Umar. Cina habo o ya. Nurul pikir no kadang enggak nyang pilih ke ro, Nurul sebutkan ke judul ya. Rupanya terserah Nurul yang teh mentong puta pokok ji dari Marlina Umar. Ha nama salah ya Bang Basri di liket drone. Tacok klai yang kagepreh bak nemboi 47055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul yang paling cantik.
0: Gede ya. Kak Fitri yang cantik pun apa bronyo.
2: Alhamdulillah baik gede.
0: Alhamdulillah.
2: Karena ni kanan Instagram lah baru ni kena lengak.
0: Yang kena kalau Nurul turi. Kak Fitri, mana ajak kerja bronyo kak?
2: Ya, tengah buat kerja, adik.
0: Oh, tengah buat kerja.
2: Ya.
0: Selalu menggawak inan, apa?
2: Ya, kak berenan, tak aman.
0: Okey, Kak Fitri.
2: Ini
0: tentang teknologi.
2: Gimana masalah teknologinya? Gimana caranya?
0: Manfaat manfaat teknologi dalam tiuro-uro yang getanya pakai ya. Kan teknologi kala ino you know, kak nak yang lagi dalam bentuk barang tu.
2: Masalah.
0: Lagi
2: Kak, apa cakap ini? Berperah lantuk lah nyana.
0: Okay.
2: Nak udah ngom. Jadi, Kiban?
0: Menyo teknologi nah yang dalam bentuk barang. Menyo dalam bentuk barang kan lagi HP, lagi komputer, Honda, motor kan? Lagi blendernya kan teknologi dalam bentuk barang. Menurut lagi Kak Fitri, manfaat je? Ya,
2: jadi Kiban, maksudnya Kiban.
0: Ya, manfaat je apa menurut Kak Fitri barang-barang yang kali Nuro sebutkan saat nyuan?
2: Manfaat je untuk kepentingan kita tanya ke role dengan role tanya kan?
0: Contoh je?
2: Untuk lagi TV kita nonton dengan tanya role kan? Lagi teknologi, lagi HP kan? Terlesit HP dengan role kan?
0: Kepul HP?
2: Untuk teleponan.
0: Teleponan, ya.
2: Alian, lagi teknologi-teknologi yang lain. Kan HP termasuk teknologi itu kan, Nolan?
0: Ya.
2: Yang lain-lain. Lagi radio, sih kan penting untuk mendengarkan berita-berita, kan? Untuk tadi ceramah bet, kan?
0: Betul.
2: Ya mantap tadi Nolan.
0: Kabar. Terima kasih Kak Fitri. Lagu apa ya. Lagu Noroputa?
2: Yang semangat juga.
0: Siap, apa lagu yang semangat?
2: Okay. Ada masalah. Lagu dari Obeng GTA, Yudek.
0: Obeng, apa judul?
2: Duetnya, dia ada penangan. Obeng GTA. Gedung-gedung, pampung, dia bertuh, Yudek.
0: Kayak bertuh, ha? Takut, anda.
2: Oh, no.
0: Duet dengan Arul, kan Dek Arul lah.
2: Ah, ya Bang Arul. Apa judul?
0: Dengan Arul Burung Tujuh. Jit, ngat apa?
2: Terang itu.
0: Menye dari Obeng duet dengan Arul nyante yang naik tebik ni.
2: Nak end pun lah.
0: Bek tak takut. Tak apa tu.
2: Oh,
0: cik. Okey, siap.
2: Salam-salam. Ku Nuro, bersihat sabih Nuro, banyak amu mendah rezeki.
0: Amin.
2: Selamat di akhirat. Tetap semangat Nuro.
0: Iya, terima kasih Kak Fitri.
2: Ya, pas semangat kan? Ha, tengok dek ya.
0: Ha, pada enam tengok.
2: Masak ya. Ada ke mana punya prokut si bersihat sabih. Kebaikan di padang tinggi. Besar ke tamang dek?
0: Malang isan kali puno. Kawai katnya.
2: Oh, kan. Memaisan cik besar sabi kepang lima sulung cik besar sabi sekeluarga kau yang mau mendara peki alia ke Wak Jo di Gera Genting ke Bang Husaini mulai
0: kakak
2: nari dan baru
0: ke Bandung-Bandung ya
2: dan ke Bandung-Bandung Nuroba
0: bereh
2: ya sore kawan terima kasih dan terima kasih dari Nuro Menyuita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam dah hadirkan lagi lagu ke Bang Basri lah ya. Guna dari Marlina Umar. Nurul hadirkan dari Marlina Umar dengan judul Aso Hati. Semoga terhibur ya Bang Basri dari Kota Sigli.

0: kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang waktu mau dua belah hati jemalah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru, dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon gitulah yang perlu halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang

0: Manan ke warailan dua buah lagu yang gagal ake le Bang Basri dari Kuta Sigli ngen Kak Fitri dari Darussalam. Semoga terhibur. Tatambok lama cara sirebo yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warailan.
1: Waalaikumsalam warailan sayang.
0: Iya, Kak Yana.
1: Iya, apa wari?
0: Alhamdulillah sehat. Rono kiban?
1: Alhamdulillah sehat sih, segar, bugar.
0: Oh iya, apa kegiatan uronyo kak?
1: Kegiatan biasa, mak-mak rentong di rumah.
0: Tapi mantap segar bugar ya, mantap siap.
1: Sumur, dapur, kasur, bulat balik ini juga.
0: Bulat balik. Mantap sip tapi tenaga untuk tampil untuk tepuk dah.
1: Oh, mak alhamdulillah sehat. Tapi aku support mantap sip yang tambah
0: ini. Iya, siap tempur ya kak ya.
1: Siap tempur.
0: Iya. Kak Yana, nya bah teknologi kak Yana.
1: Oh,
0: kan penting dah teknologi kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Lah nah teknologi kalau lebih mudah adanya kan?
0: Iya, yang kenyan.
1: Segala hal dari phone le CCTV le teknologi kan. Kita pantau keadaan rumah, keadaan toko, keadaan kantor, tanpa harus tak keliling-keliling, tak tak pam kuduk pian sampai hak keliling-keliling tinggal buat TV mentah ataupun dari rumah saja kita koneksikan ke HP tu kan.
0: Betul.
1: Nyatanya di luar tak ada rumah saja kiban. Lainan kartu digital yang kartu pembayaran. Kenapa ya saya rayung peng sabah-sabah gepok raya nurul transfer mentang yang kartunya sudah bayar yang kartunya kan. Kita gesek aja.
0: Iya, gesek. Lainnya ino pi kangen HP Wika ya. Kenapa ya mailing dengan kartu? Kenapa ya Li ya?
1: Oh, ini dalam HP. Kalau kita transfer melalui dalam HP kan. Dia berarti saya ada baba kartu je kan. Mana masalah daripada ada baba peng enam tertutup juga ada ba. Hei, apa kalau yang peng itu kele urung pun kan buat kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi hana-hananya menyajaman hana mengadu nurul. Eh peng lantai tu kele urung. Pun santai tanya tak ketahnya jo hana weh-weh bak jaro. Itu curiga kok nah.
0: Ya, yeah, betul. Hana tenang pi bak dame kan?
1: Hana tenang, bantaduk serba salah, urin jadi curiga. Tahnya menyabar jetok kok di gemak dan jula kayaknya ni pasti nanti pupu kan.
0: Ya, yeah, yang kenya.
1: Ya lah jamunnya kok gampang ha, kan. Melalui HP, melalui kartu-kartunya segala kartu dak peralatan medis lah bagian operasi-operasinya ini kena model lain mudah nurul hana payah cop-cop le kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Makin lama kan semakin canggih ni projek ni job hana gat job dalam ka mudano kaplo lem jahitan job lem ulang tiga tu jadi dia lawetnya panena tinggal le mentang gampang kan.
0: Betul.
1: Lagi kita minta alamat jamunnya karena Google Map kan.
0: Betul.
1: Gampang ino you know, ka pusun ka memudahkan
0: usia. Ya praktis ya.
1: Jadi tanya kalau beh pusun bekerja ataupun beraktivitas yang kalau beh berkualitas.
0: Ya, yeah, betul. Nah,
1: hemat wate, bisa menjak ho, apa ya lek tinggal ta Zoom mentang punya rapat-rapat, apa ya ajak pesawat ta Zoom mentang rapat melalui Zoom kan. Hemat wate, hemat biaya, hemat tenaga. Tak mesti tak pantau-pantau lagi seperti pantau udara ini karena drone, tak urus-urus syuting je projek hanya syuting dari udara apa yang pakai helikopter kan?
0: Raya lom biaya ya kak ya?
1: Raya tak biaya tak sewa helikopternya, tak sewa pilot je, ini nah, karena drone, dengan drone mentang, lebih gampang kan? Jadi memudahkan, menghemat dan segala macam lah.
0: Walaupun begah ino bela ngompeng dumpa tapi hemat tenaga kak ya. Nyata itu
1: hemat
0: itu
1: tenaga.
0: hemat je luar biasa.
1: Hemat wate dalam nurul.
0: Betul.
1: Mam nyata pikir-pikir. Hai nah plus minus sih mandum kan. Nah hemat dari satu segi, nah yang hana hemat dari satu segi. Memang tak resiko tanya kan punya hemat mandum kan.
0: Ayu tak? Tak mungkin ya.
1: Ayu tak.
0: Tak sempurna tak. Betul.
1: Ya kan harus ada ruginya di satu pihak, ada yang menangnya di satu pihak, menang.
0: Iya.
1: Dan orang mustahak, tapi kan terkadang kan hana labah sampai aja.
0: Pasti narugo tiga ge.
1: Tak perlu Mekat ini lewatnya pikir lebih praktis karena Mekat online kan.
0: Tinggal kirim ya.
1: Blog-blog orang gapu, tinggal blog, grab foodnya ke pintar. Nya beraja pe satu pi lelang yantu pe ajaknya hawa. Nya. Belah hawa rumah me Nurul.
0: Nya kan harus berurut ya Kak ya.
1: Baiklah.
0: Ini nak kemangan. Nak apa ajak Lero, yo ajak ojol nanti.
1: Tak gak buat pegah ti kerana perasa tu orang Nurul. Ya nak belok klik lah rumah mu ii ya.
0: Buat je benar ya Kak ya.
1: Oh, thank you. Jadi menan lah segala macamnya dari alat-alat rumah tangga segala macam. Ya bro, jih lanyo dapur awet makanan. Nino tiga ada menurut angkokan sudah apa ya tak? Pau awet tak rubuh-rubuh tak ada-ada masin-masin segala macam ya kan?
0: Betul-betul.
1: Ini salang kulkas.
0: Siap okay, deh, itu saja. Kabereh. Lagu pelagu Norbuta?
1: Lagu ronyo Tubalam Gayong Menteng lah dah yang tapi yang versi remix deh lah.
0: Yang remix. Oke, siap. Apa ada
1: ulah. Remix reggae punya pokok ji versi be yang asli.
0: Oke, pokok ji yang kagak ulang ya.
1: Ini yang asli mendayu-dayu ta.
0: Siap. Nurul.
1: Salam pun tak ke Nurul keluarga. Semoga sehat, mandu berkah, umur berkah rezeki. Kemudian ke Dekti ketat ikat ikat peng kan. Kemudian ke Ngomci, ke Umi, ke Oma, ke Cik Tengok, ke Bang Basri, ya Madi. Ke Fitri, Cik Buna, ke Pak Jafar dan mandu-mandu mungkin apa?
0: Gak bereh. Ini akan merumpuk lagu apa? Versi reggae.
1: Oke, versi reggae ya, ke versi remix ya.
0: Remix nah, cuman Nurul viewers sih lagi le yang reggae ya. Jadi Nurul pilih yang reggae.
1: Pokoknya yang enak lah ya, terserah Nurul.
0: Siap.
1: Pokoknya baik yang asli, oke.
0: Gak bereh.
1: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libanon Warehlon ya. Dilikut Kak Yana kagepreh Mbak Putujoh 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Analis suge Mbak Putujoh 055 karena. Aduh, sayang hari karet ya. Semoga bertambah ya, tetap menggelai dalam acara si Reboh Rat 886 Jit Rat Putih Jono 55 Jit Kakak Pereh, Mbak Putih Jono 886. Halo, semua kemarin, Lon.
2: Waalaikumsalam, Nurul dan saya
0: Cik ni.
2: Ya.
0: Mantu radio, ile Raya dah, ya. Halo, Cik ni.
2: Balon.
0: Nyo kau mangat dah pegah apa.
2: Yang kau buat ya.
0: Yang kau nyantaknya mendengar menggentar tu.
2: Ya.
0: Kiban haba cek ni
2: Haba ngetat orangnya dah puasa.
0: Ya. Kemudian orang raya haji ya Kak ya.
2: Ya.
0: Cek ni nyo orangnya tentang teknologi cek ni. Tentang teknologi kiban menurut drone.
2: Nyo kamangat kai nyo online dempu. Tablo bajet online. Tablo ku online. Yeah. Dempu online. Yang kat le ya di sole me a katso le ngar mo yang kan.
0: Nyo nyo. Nyo wai payah jak gede pekan ya. Pupu perle. Ya
2: di imam nanti ku yang beliau yang beliau ji katso bar mo le.
0: Mangat deh Kak.
2: Ya. Ada memang sekali.
0: Ya. Lenyan, belum cik ni menurut drone manfaat teknologi lanti uro-uro.
2: Lihat saya mampan, lagi engkau dapat tolong kau kah, nyo kan yang kau hanya memang hilang tiad. Ya pupuan dapat get, tak hilang kan yang tiad. Bobo temat cap ni.
0: Ya.
2: Nyanteng walun.
0: Siap cik ni, kabereh cik ni. Nurul bersih nak ya baju dah.
2: Ya.
0: Ya, cik ni lagu pelagu Nurul Puta ke cik ni?
2: Pusaka Jeki Arwanda.
0: Jeki Arwanda Pusaka Nurul Ulah ba.
2: Yeah.
0: Salam-salam ke so cik ni.
2: Salam ke Dek Nurul Nile. Semoga selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Renyang Kak Anggi, Kak Cuzarita,
0: yeah.
2: Kak Mat, Panglima Selong, Ibu Jariah, Pak Amir Zubaidah di Sabang.
0: Iya.
2: Umi merasa apapun.
0: Ke mana mandum ya?
2: Dan ke mandum-mandum.
0: Kabar eh Cik Ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ni dari Codli. Saya tabi Cik Ni bengajit dah bergabung dalam acara Si Rebuh. Dah hadirkan lagu Kekak Yana ile Buno Gelake dari Dika Khan Tu Balam Gayung tapi versi reggae. Kan versi asli. Semoga terhibur Kak Yana.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kuarelon dua buah lagu yang kegelake leka Yana dari Lebanon ngan Cik Ni dari Chotgli. Semoga terhibur. Tatambok lo macara sirboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, semuanya kuarelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adolun.
1: Iya, Kanda. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, Iban.
1: Taban lagi Kanda.
2: Sama alhamdulillah.
1: Ya. Han aja tahu orangnya Kanda.
2: Kenal sejak man.
1: Kada yang men.
2: Oh, me Euroraya tigo lo.
1: Man persiapan ke Euroraya kan api baju-baju nah.
2: Oh, karena bacut-bacut.
1: Ya, wanan. Pupu yang kanda siapkan. Kuih-kuih.
2: Yang siapkan sabu-sabu nalung.
1: Sabu-sabu nalung. Ini nurore ya. Kayak di mohlam kanda punya nalung.
2: Di mohlam ke ada. Minggu yang kali udah bu nurore nya kayak hijau rumah.
1: Yang kenya. Nalung bagahat di moh. Acik ke dah kapula bak capli. Tiat ke kuning.
2: Itu bagalaik. Bagalaik ke di moh. Mati.
1: Yang kenya. Mati ke roh ya.
2: Nah, nurore. Kanda gonyo je tunyok-tunyok.
1: Tunyok-tunyok. Okey, siap Kanda ya. Semangat tunyok-tunyok je. Kalah semangat pula en gonyo.
2: Yang ke mana pekun? Nyampi hana mantel le macau tunyok le.
1: Oh ya ya. Awai tak tunyok pikir.
2: Nak raya ji nama le macam kaje lah.
1: Tu jai tak man. Yang ke. Le dah peduk le abih nya.
2: Kan kenyang.
1: Okey Kanda.

0: bawang kau pegat 1 kilo ah, tinggal uh-huh. setengah kilo menyona.
1: Oh menan. Abih kero ah. Kau ke jamin. Tapi nyapa.
0: Awak baca pegat dah minggu orang kali.
1: Oh ya ya ya.
0: Ipan apa gah man?
1: Hana doa apa gah abih? Drop bila. Datang pihak A ya.
0: Datang pihak A ke.
1: Kanda nyembah teknologi kanda. Kiban menurut Rona.
0: Oh teknologi.
1: Betul betul ilham.
0: Teknologi yang tabo kemajuan tanya kan. Tapi menyoyang hanya yang bangai-bangai baju eh bangai. Nak tutup apa gah? Nak tutup apa gah kanya?
1: Makaji harus tak belajar kanya.
0: Ketinggalan, kan? Yeah. Tak belajar Nurul. Tapi hancur dia tanya usia ke hari tamang dia kena.
1: Hancur je nak? Ada apa leh? Makan?
0: Ada pegit-pegit. Yang tak belajar komputer ke leh. Macam mana lain tepi. B.
1: B.
0: Tapi you main end dengar you nyan. I tak ketuk-ketuk hantar je. Tapi waktu you print yang kan hancur lah.
1: Mahal nak tanya apa je lah. B yang apa baik apa buruk.
0: Ada je lah.
1: Kadang buruk. Hana je lah nanya.
0: Oh, mata mata baik deh, pak gedung guru ide raja. Tiga pencil lah, banyak pun orang pencil. Kamu empat kali.
1: Oh, nan, ya ya ya. Kadang buru.
0: Kadang mat kali tanya. Mata tinggal baca-baca, oh ketok-ketok, oh atau buat no.
1: Yeah.
0: Oh, macam pelajar je, nah, oh,
1: deh. Kau je tegar je leh. Entah punya anak pah leh, tanya mana.
0: Tanya punya anak tak belajarnya, tanya ketinggalan.
1: Betul.
0: Malah ini tanya kat Tuha, hai Nurul, ini buat anak-anak min, anak-anak remajanya harus ujinya.
1: Betul.
0: Yang tinggal dengan Riko.
1: Ya, kan cuma tinggal, Pi. Iko Chan, lehnya digilas lah nanya, ya. Hana hijau
0: ya, ruang, ya. Ya, yang ke. Pokok je, kita nak ke Nurul aja dengan anaknya, kan?
1: Ya, betul. Menya.
0: Ke bapak pemerintah, kan? Punya anak ke Pruno ke awak-awak tanya mesti ini. Cuma dek salah mempergunakan.
1: Ya, nyambak pribadi demah kan?
0: Ya, nyambak pribadi demah memang ya. Nyaman lah.
1: Siap kanda, kabereh ya. Lagu pun lagu dah putar kan Rona?
0: Lagu Tabah dari Firsa Agam.
1: Tabah Firsa Agam. Pokoknya punya hanjit teknologi bertabah.
0: Bertabah.
1: Karena kau pasti hanya ya tile wawrotu ya.
0: Hanya tile, hanya tile. Ada iu lah mana ada dah nyonyan. Kepilam.
1: Dah menjak ublang menyawai hana jet tipu pe dah jet dah jak ublangnya ublang pi kai jak mesin.
0: Jak ublang ana.
1: Mesin yang jak pi hanya dah jak ni.
0: Ya mantaklah okay. Bersalam-salam. Bunda nak tamang cik ni boleh cik ni ah. Alhamdulillah cik ni dah pulih pemetua cik ni. Oh, Bu Anggi, Bu Cik Nacam pantau.
1: Nasi tiga ke?
0: Nasi tiga ke?
1: Ya.
0: Ke Yana, ke Pak Le, ke Cik Adun, Pak Lima Sulung, ke Inor, Eli, bandu-bandu maju ke?
1: Jut, kabereh kanda e.
0: Kabereh, makasih banyak Nurul. Nurul, makasih sabi selamat iman dunia akhirat,
1: bercah umur.
0: Itu harus dipelajari betul-betul. Iya. Atau hidup Cikaro, ngah anak tu tak pegali ya.
1: Mana enak.
0: Nyaman tolah Nurube.
1: Okay,
0: makasih banyak ya. Aduh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kanda jariah dari Lumbata. Diliket kanda kegepreh Bapak Tujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang.
1: Iya Kak Nur.
2: Iya.
1: Kiban haba cat uronyo.
2: Alhamdulillah, kak sehat, Nek Noro. Walaupun batuk-batuk nak baca-baca nak
1: punya. Tanya.
2: Sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Nur na je ubat kan?
2: Nah, lonjek. Tapi nyolong je. Bukan baku jurnal lonjek mam dua boh.
1: Oh, mana? Ubat bukan kerau ah? Ubat kampung ah?
2: Bukan kerau. Pakai ingat. Pakai sejak sekal pesut.
1: Oh, iya. Nyan, oh, rajib imangat ya, Kak Nur ya?
2: Ya,
1: Umar. Eh, dah jeb nyadayan. Nurul sepulam, Nurul galak matam-matam eh.
2: Ya.
1: Kak Nur.
2: Jadi tak ada pun evakuan je. Nanti atas lambung.
1: Atas lambung. Ya. Kak Nur. Ya. nyoba teknologi Kak Nur. Gimana menurut Rona manfaat di dalam ti uro-uro?
2: Modern de noron kan. Heeh. Ah, jamno di hana menjadi modern ini no, macam modern yang ublang no kamu sen. Kemudian oh, ini lah pinang kamu sen kan di no, kan uron segala macam ini kamu sen kan.
1: Iya, dumpu enggak mesin ya?
2: Dumpu enggak mesin. Ya nanti ada uang waktu nyawa-nyawa bangun.
1: Nyawa-nyawa di batang mesin
2: ya. Ya benar ya, ya Allah yang boh benar jadi tanya boh kan. Tapi menyawa Arab orang bab pati pakai mesin kan.
1: Ya, nyawa bab robot kedua ya. Anak leurang dek ka masa dalam rumah robot mendu.
2: Ya kenyan. Bagus ngamu seri not, bagus pun ngamu seri. Ya ya hanai rumah tu peres tua, pak kedai senurun. Betul lagi kan, nak lumpuh kau makan intel ya, pak mungkin kan.
1: Betul betul.
2: Ia dah betul ngai si, ngamat lampu. Kap memang hukuman nama anak betul.
1: Ngompi halat bihanali batel leh ho kagba ya. Ale kagulu tandeng.
2: Na batel ba mo tetangga kena ngeplung.
1: Nyu nyang genyan.
2: Tapi kahe ga de nurun hana hana mesti hana olahraga sudah kebiasa ngemesti lah.
1: Nyang genyan hana. Ya hana mo mek taga ya tinggal tegan-tegan mental.
2: Hana tu biro oh dia teh anak. Rumah anak tenaga ni. Ya. Ada tumbun di sana anak tiga dapat karena anak istirahat nah
1: anak olahraga istirahat tok ya istirahat
2: tok menyanda gomela lupa ngaja roh anak tu main dek Nur malam
1: kabar Kak Nur
2: lagu kita hebo dari Cik Rani Aulia
1: judul je
2: dek Nur play tak boleh.
1: Cik Rani Auliza. Good. Nurul ui leh.
2: Dan, talung-talung keron yang nurul. Semoga adik nurul tak sabi. Berkah umur, berkah suci, selamat iman dunia akhirat surga.
1: Amin.
2: Dengan jariah tadi, untuk benar dengan yang kacut. Semoga kacut. Kak Andi. Alin yang ke Cik Ma, Kak Erna, Kak Kiana, Dik Fitri, ke Basri.
1: Ke mandu-mandu ya?
2: Ke mandu-mandu, maju dek nurul beh.
1: Kabereh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Kita dengar lagu kandai Layat Hajan Firsa Agam dengan judul Tabah.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon dua buah lagu kali tak hadirkan ke Kanda Jariah di Lumbata ngan Kak Nur dari Pulau Aceh. Tatambong lama cara sireboh sesi kenali warelon yang kagak prehba 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Amri.
2: Betul deh.
1: Gimana kabar cat uronyo?
2: Gede.
1: Alhamdulillah. Dengar apa dong Pak Amri?
2: Ana de dengar golek-golek ro.
1: Golek-golek. Tiatu ka terus bucuk uro ya. Pak Amri nyo langsung datang mau mbak Dema karena wate baik udah ya. Silahkan Pak Amri, gimana menurut drone cara kita nyo cara drone manfaatkan teknologi dalam si uro-uro dan pemanfaat ji kira-kira.
2: Iya. Hmm. Soalnya teknologi ini nyata kan lah lagi bulannya untuk turun jawa gino. Bunga saja, topo katru.
1: Iya.
2: Soalnya sabar teknologi itu kan.
1: Betul.
2: Menyajamun. Bulan nyot aja, bulan wablah ada waroto.
1: Makanya kejak aja awal lom ya, mungkin kepelewat bulan haji.
2: Iya. Teknologi yang menguntungkan kena kan.
1: Betul.
2: Yang merugikan kita ke negara contoh-contoh kamu kampung, ini karena teknologi kejak jauh lah. Karena mesti anak payah kerja alih yang dapat.
1: Awai, napa yang macuk ke orang tupah ya?
2: Betul juga. Dia tupah-tupah bagi orang kata. Maksudnya bagi orang kata, tak kira teknologi ini anak menguntungkan. Menguntungkan sih bagi orang kaya.
1: Menan.
2: Mau bagi olahraga, anak bagi olahraga alih ya. Bagi jajah belakang, kata mati olahraga itu ya.
1: Olahraga ngan jauh belang.
2: Iya. Ini nak kau pakai mesti mana rumah nak pakai akil, nak pakai jeroli.
1: Iya. Okay.
2: Ni aku kontrol ni menurut.
1: Siap Pak Amri. Berarti menurut
2: lain sekali pegah-pegah lor lain tu nak.
1: Okay. Kabar eh mahan. Lagu pelagu Noroputa.
2: Nabuka yo terang yo untang terbo hijat terang bulan.
1: Hijat terang bulan. Cenero uba.
2: Juga gede noro. Makasih banyak.
1: Ya, salam salam keso.
2: Salam ponha aku. Dek noro le semoga bu sehat tapi bu panjang umur, bu mudah rezeki, bu selamat iman dunia dan akhirat.
1: Amin ya Allah. Menancik gedrone be.
2: Ya, amin de noro anakku. Cik mak guna kuih habis rulai kering. Bang dapat piyung ke wajan lampita. Kak Eli pegarai kati indapuri. Cik ni rami cagli. Ya, lain mandu-mandu juga.
1: Gak bereh. Terima kasih Pak Amri.
2: Oke, terima kasih banyak, Denoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Pak Amri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Jurnal 55.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup,
1: Pak. Yang untuk pintu. Yang bumepan beduk kunci kat tengah je entah mau bawa, apa?
3: Angkunya payah putunya yuk pusana yuk batik yuk kepala kuat ngak.
1: Main kena pegah bak udara.
3: Angkunya kena pula. Oh ada payah adik, ada payah adik.
1: Gantau. Yang tu batik yang berduk ya. Menyum-menyum kaya dupa lagi kok.
3: Dupa kan, yang batik gantau.
1: Yang tu gantau.
3: Yang lantau je batik
1: lah. Okey, silakan Kak Inang.
3: Inang dek yang lu tak Inang tanya kat HP dek kah. Kutu mantang kat HP TikTok nyoji. Kau jika nak mandung dek Inang dek.
1: Ya.
3: Ya. Kau jika mana Inang dek. Bayar tajak kena tajak gede helai. Agak atehu dek. Kau jika kan. Kena gede hek. Nampu Inang hana. Taduk rumah sawek-wek aki dek. Katok.
1: Katok apa ya. Pun begah Mbak Wari.
3: Pun begah. Ada apa yang nanti dek. Nya dikira empeng ada di Jawa de. Ino betuk kena kaji copeng we ke. Sudah juga lu.
1: Iya, yang kenyan.
3: Kepang gampang we. Dunang ke pegat nikmat di Allah Taala tapi urang nak sadari tu.
1: Betul betul betul.
3: Apa be panjang dari bon dah mendu melingi lagu.
1: Ya bere. Lagu belagu nak repot ah.
3: Ni ada apa? Pusunan ala adik Zia ada apa?
1: Zia. Apa judul?
3: Adik Zia nya pusunan Pueblo Cinta.
1: Pueblo Cinta.
3: Cut adik Zia.
1: Cut adik Zia nana.
3: Ya.
1: Nah, tunggu putar lagu.
3: Nah, belah deh nak tapi.
1: Pueblo Cinta. Nyo hanam rupo Allah dan nuru salam salik mahani leh.
3: Ya, yeah. Munyo hana pokoknya adik percaya tabah buku yang tanju ba.
1: Oh nyo kam rumpo.
3: Kam rumpo.
1: Ya.
3: Bagang rumpo. Ya salik rumpo tai le ke de nuru le selama petugas sampai tuntas nanti.
1: Ini rap pengalaman.
3: Lehan ke Pak Amri danyo.
1: Mm-hmm.
3: Lehan Kak Yana danyo. Lehan Kak Kiana Cid. Lehan Omar yang Pak Afan. Lehan ke Manu-Mandu Maju bah. Yang kata mau, yang kau tamau dari Kak Inang saling kompak sabi-sabi bah.
1: Amin. Terima kasih Kak Bah.
3: Yang mantap Kak Inang. Okay. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Inang dari Lamreng ya. Yang tuk acara Sireboh edisi Uronyo. Warihlon kapoh tiblah lewat 50 put minit. Aduh, nak yang tok di roter 886 ya. Tajuk mani le ya. Saya angka gedok-gedok ribu no kadang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awak John di Kelinting.
1: Iya, Wak John. Sehat sabi Wak John be.
2: Ya,
1: ya. Langsung lagu
2: mana?
1: Iya. Oh, dah ngapi tema ni. Betul betul.
2: Nah, hanya ada gawa-gawa je kau ngomong-ngomong.
1: Ah,
2: ini pernah ni dah kena mutin.
1: Iya betul.
2: Walanya dalam kau pergi di mana sih ha? Kau konglim, kau nanti dia bawa yau di.
1: Iya.
2: Ini bantu jauh pelang, tak buang pang aja umpelang bawa mutin lah kau kali kau.
1: Iya.
2: Konten lu gitu dia.
1: Ah, kau
2: jangan. Ada nyandung di bandar tu bukan gawa giling-giling alat ngemlinda. Nyo baju bang ngemlinda, tapi nyo dulu alat tu bukan ngemlinda mah ada giling.
1: Ya, gebah bawa orang giling ya.
2: Ada bawa orang giling dalam baru nana.
1: Ngemlinda, ya.
2: Okay. Enak balon.
1: Kabar. Lagu berlagu Nuruputa.
2: Lagu untuk nyona goyang TikTok tu bawa.
1: Goyang TikTok dari so.
2: Dari so apa tu?
1: Apa ce nuru ulai bah untuk bah?
2: Yeah. Salam pun kedua ni. Baik
1: terhadap ini. Amin ya rabbal alamin.
2: Ada yang ke Pak Mui baik terhadap ini kita kita bay. Kepak dapat alam kita kita bay. Kenyalah, orang kekain orang tiban mana? Kekain li ke pipi tahu talang. Ada yang alam kita lah.
1: Kemana
2: lagu macam? Ya, kemana dia macam yang di pon tu juga.
1: Kabere. Lagu, iya, lagu goyang TikToknya hanam rumpoknya.
2: Kita. Anak pupuyana, pupuyana aja baru ni nanti boh.
1: Okay, siap. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gle Genting, warihlon ya. Kali dah hadirkan uronyo tema Sireboh yaitu tentang memanfaatkan teknologi dalam siuroro ya. Masing-masing orang enggak beda manfaat karena beda pe pakai ya warihlon ya. Lagi munoga begah li warih gedanyo nah yang pakai blender ya nyan hal yang ka biasa ya. Katiti uro gedanyo pakai ya. Wate tamagun pi harus na tanya munyo ka mati lampu ka susah. Bate pe halat hanam ho. Dan lagi di rumah nalom tu mesin cuci lagi kan ya. Listrik lampu nyan mandum bagian dari teknologi ya. Kipahangen AC nyan komputer TV radio dumpe informasi kamangat kalebeh bagah rat teknologi yang Nuro sebutkan taknyo ya terutama HP ya warihlon ya karena menyejaman teknologi ji lagi phone tak kepeget dari yang gedanya rupa bahwa phone buka komputer ubir ya warihlon ya hanjek geba kepeduk mantangnya luar biasa cara pengoperasian gihan ya lehnya semakin uro semakin canggih teknologi, semakin ubut ukuran komputer ya, sehingga hadirlah ino nah HP ya. HP-nyo dumpe pihna dalam HP. Teknologi yang luar biasa jet gepaso dalam HP dumpe ya. Ha, mulai dari pembayaran listrik ino rat HP ya. Hana payah jak le jak bayar listrik ya. Ulua ino rat HP jak dah bayar. Lenyan menyo tajak jak menggaho menyo awai menyo anak tikula pihe. Harus me buku oh jai gede ya menyo ino ibatep. Lalu mana anak ikula kage batep, kage ba laptop, kage ba HP untuk belajar ya. Karena ino sistem yang peget lagi kan supaya anak miat pih paham dengan teknologi, belajar teknologi sehingga teknologinya nalam si uro-uro anak miat, karena memang sangat penting ya mempercepat, mempraktiskan, mengefisienkan wate ketanyo semakin hemat ya wareh lon ya. Dan lelombut yang jit tapu buat lam Sabah wate. Ha, lagi HP pilom taulang lah menyoba HP. Menyo tajak megaho, menyo awai payah me dompet. Me dompet metah ya. Lalu mepeng menyo jaman awai lom. Mepeng nyan pupu tama blo ya suat peng dari lantah atau han menyo yang lebih maju lom karena kartu ya, rat kartu ino kagak begat lam HP. Jadi hana payah me dompet, hana payah metah oh tajak mesti menjak ngangan. Ya, hana payah mele dompet. Mungkin gejak gendanya hana me dompet hana geba, metah hana geba. Padahal nak lah HP dumpu ya. Peng na dumpu lam HP. Jadi tinggal kiris. Tinggal kirisnya bahasa aja ya. Na kiris, na kiris, na kris urang kan ya. Jadi dumpu ka lebih mangat lom. Leh nyan tamu kirim peng lebih mangat lom. You know, bak-bak warung-warung ubit pih karena tersedia metode pembayaran melalui kiris ya warai ya. Jadi dumpa kalau lebih mangat, dumpa kalau lebih praktis, hana payah tabah peng, lebih efisien tentai ji ya wate gedanyo dan tenaga gedanyo pih lebih terkurangi kuras ji ya. Jadi hana le pakai tenaga. Dan tapi saboh sisi menyo awai mungkin nyo gejak ti hoho, awai gejak ji ngan gaki ya, cuma memanfaatkan anggota tubuh. Tapi menyo jino karena Honda, karena moto. Jadi hana le tejak le ngan aki. Jadi harus minta wate khusus untuk jak-jak ngan aki olahraga ya. Sekedar jalan kaki saja menyo ino ka kureng-ureng, sedangkan menyo awai hana hanjet taitong dom toh lam tiuro tajak ngan kaki. Tapi menyo ino ka dipatasi, kan dipatasi. Maksudnya ka ditentukan bahwa lam tiuro gadanyo harus na 30 ribe boh langkah. Untuk hidup segar bugar ya. Menan ya warilon ya. Tapi menyo jamun ale paduk ribe boh langkah hana saitong. Karena memang tabe-tabe gemanfaatkan aki untuk gejak-gejak megaho ya. Menyo jino kana gaki lain kana bahan ya yang guleng-guleng. Tanya tinggal duk Honda, duk la moto ya. Hana payah jak-jak ali. Harus tamita wate lain tapi untuk jak-jak ngagaki. Tiuro 30 ribe boh langkah. Ya warilon, terima kasih memandu yang kali bergabung uronyo dalam acara teknologi, dalam acara teknologi, dalam acara Sirebo membahas tentang teknologi dan katanya harus mepom sheet paken teknologinya penting ya warahilon ya, karena harus ikut perkembangan zaman. Zamannya semakin berkembang, semakin lu aktivitas yang jino gepake teknologi untuk bekerja minta pengen no mandum bena teknologi menyo zaman mungkin najit gejak mentu hana peng aje geja ublang manya hana ge kerja apa lain je geja ublang ya untuk ge ya pula pade untuk bekerja di belang ya. Tapi menyo jino kala yang ge pake mesin dan mejak batu upah pi gop kai pake mesin ya warilon ya, dan semakin dipih lahan untuk bertani ino untuk belang-belang kala ge tambak pegat rumah, pegat gedung, pegat pabrik ya. Le macam-macam lah warilon ya. Jadi harus paham dengan teknologi, tanyo ikuti zamannyo karena menyo hana ta pelajari maka pekerjaan getanyo tinggai gop ka bagah leuh, tapi getanyo hana leuh ya mentambak tatat. Lehnyan informasi gop kai demeng tanyo hana hana ratupe hana tu aplikasikan teknologi yang na hana tu pakai. Jadi ya hana lebut hanya tertinggal ya, tergilas bahkan ya, digantikan oleh mesin-mesin. Jadi ya, hana pat memadli untuk menyohana paham dengan teknologi. Warelon Nurul Tup ile acara Sireboh edisi Uronyo, buno bengah na getamong cikmat dari kawasan Lambaru, na cu tengah dari Simpang Surabaya, na Oma Ricot Keeng, na Bang Isan dari Padang Tiji, na Pak Jal dari Blower, Pak Saptari Oi di Aceh Jaya, Kak Eli Pagu iya Makcik di Lamara, Bang Basri di Kuta Sigli, Kak Fitri di Darussalam, Kak Yana dari Lebanon, nah Cik ni dari Cotli, nah Kanda Jariah dari Lumbata, Kak Nur dari Pulau Aceh, Pak Amri dari Kuta Malaka, Kak Inong di Lamreng, dan Wak John dari Gle Genting, Nurul Tewile. Acara Sireboh edisi Uronyo, sampo merumpok warihlon, lam acara Sireboh Ukea.
0: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Tari tradisional Aceh, Tari Ratu Du Aceh. Tari tradisional Aceh Ratu Du adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ratu berasal dari bahasa Arab, berarti ratib. Ratib yang mengandung makna melakukan puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi melalui syair yang diiramakan atau dinyanyikan. Du adalah duduk. Jadi Ratu Du adalah kegiatan kesenian yang mengandung makan ibadah yang dilakukan secara duduk. Dalam perkembangan dan penampilan tari tradisional Aceh Ratu Du ini, gerakannya hampir mirip dengan tari saman yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat Aceh, generasi muda dan pencinta seni tari juga di luar Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Elon satu nomor lagu bersama Cut Niken dengan judul Perang Sabi sudah kami hadirkan untuk Anda dan sudah menghantarkan kita pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Perjaringan Nusantara edisi hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Empo.
2: Empo.
1: Yeah, ya, empo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau empo Novaknya kurang pantas, kalau empo biasanya empo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, empo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Pak Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk aja. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang, oh itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya.
1: Iya,
2: ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini generasi tua yang po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya,
2: kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Masih imut-imut.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh suaranya.
3: Mas Aji, iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit
2: soalnya
1: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi dia kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah
2: sehat
3: walafiat.
2: Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia TK ya pada TK, sekolah TK itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu.
3: Dulu. Iya, malah kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak pulang. Waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakaian adat Jawa.
3: Pakai adat Jawa terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
2: coret-coret.
3: Ya,
2: tapi bentuk wayang
3: ya, gitu.
2: Ya gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih. Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa
3: ya, cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut. Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
3: Panjenengan
2: ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa? Bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya.
2: Menurut Kidian.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
3: Iya.
2: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika ya. Saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, yeah. Seperti template-template.
2: Betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya.
3: Buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP,
3: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada, okay. Yang lain udah kuliah, kuliah bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu. Oh,
2: gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya.
3: Untuk budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang.
3: Salah satunya ini wayang ini.
2: Sebenarnya kalau apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan budaya kita.
3: Siap. Betul, itu
2: tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya,
2: nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas, jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu,
2: mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul.
2: Okay.
3: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nusewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nusewu misalkan di
2: universitas
3: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat arrangement tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak.
2: Kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691-053 atau bisa melalui nomor telepon 404-504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda. Dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya,
2: udah makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset
2: gitu ya. Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
1: Iya. RRI Jakarta di 021-35-04510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari iya. Solo. Gimana kabarnya iya, Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya.
2: Mm-hmm.
3: Di sini juga bagus perkenalan wayangnya. Bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jalan. Saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya,
2: mm-hmm.
3: itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang,
2: mm-hmm.
3: terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan.
1: Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi ya.
1: Mbak Oma namanya.
4: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara, misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca.
2: Mm-hmm.
4: Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih. Terus atau postur-postur
2: tubuhnya
4: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Gak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas.
2: Yeah.
4: Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu, Mas. Kelir kecil terus debok.
2: Yep.
4: Ada debok tuh ya, buat anu itu
2: pelepah pisang,
4: pohon pisang itu. Terus ada kotak ya, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID, setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat, salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu, di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Ya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan
4: ya? Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, ya di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain tidak, tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya Malang,
4: betul,
2: gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival Dalang Muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami, terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: semoga ada terus. Ya.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga. Ya.
1: Dari Jakarta nih. Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu.
1: Iya. Oke. Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Farah sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Panggilnya Mas boleh, panggil Ki boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya, silakan.
5: Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya. Ya,
2: lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama gak ketemu. Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijan. Duh, Pramana. Kira tadi
4: Pak Nova tambah
6: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya. Ah, jadi
2: betul.
6: Dengan benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
4: Tahu.
6: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar enggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
4: Boleh.
6: Kita berpantun ya, pantunnya dan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah mbok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauk e iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo saete. Itu aja pantunnya.
1: Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua menjawab. Pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya,
2: Intinya hampir sama ini ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya.
1: Nah,
2: terus gimana caranya ini?
4: Ki
2: Dian gimana?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria.
4: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Konsep yang... memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak
4: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu
2: ya
4: ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang. Itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak. Dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri. Terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah, saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya, dok, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya, biar karena kan nggih, saya sendiri kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya.
2: Kita cari ada enggak?
4: Nggih, betul.
2: Animasi wayang.
4: Iya, jadi akhirnya enggak, ya ke saya
1: enggak kaku-kaku amat lah Mas Adi ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: putlak
4: gitu
1: lah.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak jadi tawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Kalau harga mati itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya, enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih kayaknya. Okay. Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopet Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, opo ngalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Oke, hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Novan.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Nggih. Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang dengan
2: Jadi dia ini KKN ya.
1: ordal ada orang dalam dia.
2: gimana
4: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Mm-hmm. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Yeah. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan untuk
4: belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang sekali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak 1-2 gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya, Mas, ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh, bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan ya,
4: Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa, Mas, bisa.
1: Ya. Wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana,
1: Bro? Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik, Po.
1: Iya.
2: Ya kan, untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan. Iya, betul.
2: Pasti bisa ya, Po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian?
2: Kidian.
4: Iya, Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-kali panggil nama ayah apa, Bang? Ponopa,
4: iya,
1: Mas Aji dan
4: Ponopa
1: gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Iya.
4: Oke. Terima kasih, Pak.
2: Ye. Malu-malu, Pak. Masih ijo.
1: Ye.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin ya.
4: Iya. Ya, untuk wayang dan generasi Mas Haji ya dan Pak Nova, saya

0: atasnya. Itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak itu ciri khas sendiri, Bo. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan,
2: iya benar. Nah,
1: gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo?
2: Iya. To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
0: Iya,
1: bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: udah kan ujung-ujung kan duit juga, Mas Haji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
2: Iya, benar. Ngapain mesti harus kesana kesini dulu?
0: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri, khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival, atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali. Karena urgensitas salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji. Itu hilang semua ya.
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian, ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
0: Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya. Dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat mengadakan pelatihan kuliner di RPTRA Kampung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya kek cookies, pasta, nasi liwet, komplit donat, kek tar dan gulung dimsum somai, jajanan pasar bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata, apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut

UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Pronta?
1: No!
2: Cacapulan, via rade molaccia, cacapulan.
3: E mai raga!
2: Cacapulan!
4: Ani, nggak kerja hari ini?
5: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
4: Oh, maaf, saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
5: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
4: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
5: Oh, boleh kalau gitu.
4: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
5: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
4: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
6: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 35 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi. Namun, Warihlon, di sisi lain, peningkatan akses teknologi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kemampuan literasi digital dan perlindungan anak di ruang digital. Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Syukriah SKM MKM, mengungkapkan bahwa perkembangan dunia digital memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Namun, menurutnya, peningkatan penggunaan teknologi belum selalu dibarengi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Perempuan di Aceh mulai memanfaatkan media digital dan ini digunakan untuk kegiatan ekonomi juga edukasi termasuk melalui pelatihan bagi pelaku UMKM. Dunia digital membawa manfaat bagi banyak pihak, namun peningkatan penggunaan teknologi belum selalu diiringi kemampuan literasi digital yang memadai. Dan Warihlon menurutnya bahwa tantangan lain yang muncul saat ini adalah semakin tingginya paparan teknologi pada anak sejak usia dini. Anak-anak bahkan mulai diperkenalkan dengan gawai dan media digital sejak usia sangat muda, sehingga berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap perangkat digital, di mana anak-anak semakin sering terpapar teknologi sejak usia dini, dan hal ini menjadi peluang besar untuk belajar, tetapi juga meningkatkan resiko kecanduan gadget dan cyberbullying. Penyebaran hoax juga paparan konten yang belum sesuai dengan usia mereka. Syukriah menekankan pentingnya pengawasan orang tua serta penguatan pendidikan literasi digital agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman sekaligus mendukung perkembangan generasi muda secara positif. Dan Warihlon, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda dimanapun berada, baik yang baru bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk Anda dimanapun berada, baik Anda yang saat ini sedang bersantai atau mungkin Anda yang sedang melakukan pekerjaan rutinitas Anda, semoga semuanya lancar, diberikan peluang yang baik ya Warihlon ya, dan tentunya diberikan pahala yang besar atas segala rutinitas yang Anda lakukan untuk keluarga, untuk diri Anda, dan menyambung hidup tentunya. Dan Warihlon, untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Masih kami temani aktivitas siang menuju sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan bersama Ramlan Yahya, satu nomor lagu dengan judul Telah kami hadirkan untuk menemani suasana siang hari ini.

0: Saudara, beragam tradisi ada di Aceh ketika menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari tradisi megang, tradisi penyerahan diri kepada Khalik lewat suluk, hingga lepat antibasi di Tanah Gayo. Saudara, suluk dalam bahasa Aceh merupakan bentuk ritual zikir, tahlil dan tahmid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan yang hingga kini masih ada di Aceh Selatan. Ketika mengikuti suluk, seseorang harus berada dalam bilik, bukan bilik sembarangan, tetapi ditutupi kain putih setipis kelambu. Para pengikut suluk saban hari dan malam berzikir di dalamnya. Selain sebulan puasa, suluk juga dilaksanakan 10 hari menjelang Idul Adha. Orang-orang yang ikut suluk umumnya sudah lanjut usia. Mereka baru kembali ke rumah masing-masing usai salat Id berjamaah. Jika suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan di Aceh Selatan, di dataran tinggi Gayo ada juga tradisi menjelang Ramadan. Namanya Lepat Gayo. Ini penganan seperti timpan di pesisir Aceh. Bedanya, Lepat Gayo tak mudah basi, tahan lama hingga sebulan. Jika timpan dibungkus dengan daun pisang muda, Lepat menggunakan daun pisang tua. Lepat Gayo terbuat dari tepung beras ditambah tepung ketan, lalu diaduk dengan air gula. Setelah itu diberi kukuran kelapa yang dicampur gula merah. Tradisi membuat penganan juga ada di Aceh Besar, namanya Ibu Bedah. Kurang lebih berarti bubur pedas. Makanan ini dibuat dari campuran merica. Tidak tanggung-tanggung, ada 44 jenis bahan dicampur dalam Ibu Bedah. Karena itu proses membuat Ibu Bedah juga rumit. Penganan ini dibuat sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ibu Bedah tak hanya populer di Aceh Besar, di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh juga dikenal makanan serupa, namun warnanya sedikit berbeda. Di Aceh Besar, Ibu Bedah berwarna hijau karena didominasi kacang hijau, sedangkan di kawasan timur Aceh cenderung kekuningan.
1: Kenapa berhenti mendadak, Bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.

0: mantap.
1: Ya, okay. Ditiru lah,
0: ya. Iya, harus ditiru ya.
1: Karena kan katanya apa itu?
0: Apa tuh?
1: Man ahabba syai'an.
0: Aduh, pakai ayat. Ya. Bahasa Indonesianya apa nih?
1: Barang siapa yang mencintai sesuatu, sering-sering menyebutnya.
0: Oke, baik. Berarti mencintai Prodangdut ya?
1: Iya.
0: Betul
1: sekali. Jangan salah-salah ya.
0: Iya dong. Terima kasih Bang Ihsan sudah mau bergabung. Gimana kabarnya sore ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat sore ini. Kan aku masih sedih ya sama Prodangdut.
0: Oh, masih sedih Prodangdut. Masih setia?
1: Setia.
0: Oh, setia. Maaf ya agak rada-rada budak sih.
1: Sama, sih ya gitu.
0: Mungkin karena angin ya. Salahin angin aja ya, jangan salahin diri sendiri.
1: Iya, karena angin, api, air, tanah mungkin.
0: Salahin yang lain aja ya. Tapi yang kira-kira ketika disalahin, gak bisa bantah gitu.
1: Coba kalau salahin warga Lebanon.
0: Waduh, abis kita. Taruh bungkus koper deh ya.
1: Tapi akhir-akhir ini Lebanon tuh udah agak ini ya dengan Biden.
0: Agak apa?
1: Ya, agak gimana gitu. Ya, seperti ada jarak gitu.
0: Ada jarak. Ya iyalah, Lebanon mah Padang Tinggi jauh ya.
1: Iya sekali.
0: Enggak sanggup kita jalan kaki. Pegel.
1: Yang belain di Korea emang enggak nampak lagi.
0: Mungkin beliau pun lagi ini ya jemur-jemur duit kan.
1: Iya. Kalau seperti itu kan ada gini, kemarin itu kan yang membela, membantu ada Korea, kemudian yang membantah ada di Lebanon.
0: Yes.
1: Kalau
0: pro dan kontra.
1: Kalau yang ngomong itu sebuah kebenaran, jadinya tinggal kenangan.
0: Yes, baiklah ya Bang Ihsan ya. Ini kalau kita panjangkan, panjang sekali
1: panjang
0: nih.
1: Tuh, tinggal kenangan, Honda Supra.
0: Oh, tinggal kenangan. Honda Supra, baik.
1: Honda Supra.
0: Itulah lo mau bilang Honda Supra deh.
1: Jadi Honda Supra.
0: Tinggal kenangan. Bentar ya, Dorot cari dulu. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Ihsan?
1: Yang pertama sekali untuk Nina, jangan bobo lagi.
0: Udah siang.
1: Tuh, udah Nina.
0: Udah sore. Maksudnya. Iya.
1: Kak Yana, udah maafin ya, udah duluan Ihsan masuk.
0: Yes.
1: Kemudian Pak Yati, dia kan kandar nggak lagi yang bantu.
0: Kambuk.
1: Kanda Jaria, jangan tamah-tamah manakin ya.
0: Kanda Jaria suka pegang korek beliau.
1: Ya udah berapa nih? Udah 5.
0: Udah 5 ya, udah cukup kayaknya.
1: Ada lagi ya?
0: Udah ada nih.
1: Bila kalau begitu.
0: Baik.
1: Mari kita menunggu di belakang. Silakan.
0: Oke. Terima kasih Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ihsan dari Padang Tiji, Warehlon ya. Penelpon pertama di Prodangdut edisi sore ini. Di belakang Bang Ihsan. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam. Prodangdut adalah kita.
0: Ada Kak Inong.
2: Iya dong.
0: Gimana kabarnya Kak Inong sore ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masih segar ya?
2: Masih segar kali.
0: Nih, kalau jam segini sambil duduk-duduk enaknya makan apa ya Kak Inong ya?
2: Ya minum kopi sikit.
0: Minum kopi. Nah,
2: besok kok ada roti-roti colok dalam kopi.
0: Wes, aduh, mantap kali nih Kak Inong. Iya, apalagi sambil ini ya menikmati angin sore ya Kak Inong ya.
2: Angin sore besok dangdut.
0: Dangdut. Mau diputarkan lagu dangdut apa nih?
2: Apa ya? Tadi udah teringat gara-gara bilang dangdut.
0: Lupa semua. Buyar.
2: Apa deh?
0: Apa tuh?
2: Alah,
0: aduh,
2: lupa lagi.
0: Kenapa sih lupa ini ikut campur
2: Ice
0: banget.
2: Ice.
0: Judulnya?
2: Judulnya apa ya Mbak yang enak sedikit?
0: Ice Trisnawati. Ice Trisnawati apa yang enak sedikit? Ada madu merah mau? Atau mau Dana Asmara lebih enak lagi pasti.
2: Ya, boleh itu.
0: Yang mana? Yang Dana.
2: Yang kedua tadi boleh itu.
0: Dana Asmara. Oke, siap sudah ada ya.
2: Ya. Salamnya untuk Nurul, selamat bertugas sampai tuntas nanti Nurul.
0: Terima kasih.
2: Ya betul Bang Ihsan tadi, Ibu Cikmat, Kak Yana, Kak Hayati. Abe itu Mbak Basri juga. Abe itu untuk Deina, Yana, pokoknya semua aja lah ya.
0: Baik, Terima kasih Kak Inung.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inung dari Lamreung yang sedang menikmati secangkir kopi dan kue-kue ya. Makan yang banyak ya Kak Inung ya. Kita dengarkan lagu Tinggal Kenangan dulu bersama Haji Yonasutra.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan juga Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Cek Mat.
1: Iya, Cek Bang Kanurul, sehat.
0: Masih sehat, masih segar bugar
1: masih
0: dari pagi.
1: Segar bugar ya, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Kalau Cek Mat?
1: Alhamdulillah sehat juga, ada mau sampai sepang tujuh ini Cek Mat nih.
0: Oh iya, hati-hati ya, sedikit lagi iya, ya Cek Mat ya.
1: Alhamdulillah sedikit lagi kalau nggak ada halangan apa-apa ya.
0: Iya. Cek Mat nih, kita putarkan lagu apa nih hari ini?
1: Roma ada naik?
0: Roma belum. Mau
1: Roma
0: judulnya?
1: Belum. Judulnya Berita di Atas Cinta ya.
0: Berita di Atas Cinta.
1: Cinta, iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, derita.
0: Derita.
1: Berita di Atas Cinta.
0: Berita, kirain gimana Berita di Atas Cinta?
1: Derita rupanya. Salah sedikit aja, salah dia bilang itu ya.
0: Tuh makanya harus hati-hati. Mau tekan gas ke tekan rem. Jadi itulah. Ya yang enggak bisa jalan.
1: Salah bilang, kayak mana namanya silap manusia ini ya.
0: Iya, betul. Okay, aman.
1: Aman.
0: Yang penting ini sudah dapat duet dengan Nur Halimah ya.
1: Iya.
0: Bukan dengan Nurul Jumita.
1: Nurul Jumita pun boleh.
0: Tapi nggak enak nanti suara Jumita. Di bagian yang ceweknya kecilin volume radio.
1: Nggak apa-apa. Jadi suara ini kan bagian jadi musik kan gitu.
0: Jahat sih cuman dari musik. Nur barusan mau ketawa langsung tersinggung nggak jadi.
1: Nama suara mau jadi musik itu apa?
0: Nggak mau Nurul, Nur mau nyanyi. Cek Mat, salam-salamnya buat siapa nih Cek Mat?
1: Salam-salamnya untuk Kanurul Sanswarga, selama iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang udah masuk tadi siapa?
0: Ada Kak Inong, ada Bang Isan.
1: Oh, Kak Inong, Bang Isan, Kak Eli, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Jeria,
0: Oke, siap. Baik.
1: Makasih banyak, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Cek Mat dari perjalanan. Mau nyampe ke simpang 7 katanya sebentar lagi. Oke, di belakang Cek Mat siapa nih yang lagi ketuk-ketuk sekali lagi? Oke, baik. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Nina.
2: Iya.
0: Lagi apa Kak Nina?
2: Baru bangun.
0: Yeah. Karena tadi katanya Kak Nina jangan bobok lagi ya, makanya bangun.
2: Kak Nina bobok lagi lah.
0: Oh iya. Kak Nina kabarnya masih sehat ya, kayaknya dari suaranya segar sekali.
2: Alhamdulillah, Nurul juga sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan, masih nyampe ke Pro Dangdut ya, ke RRI. Kak Nina, ini lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Hari ini Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta dari?
2: Evi Tamala.
0: Rahasia Cinta Evi Tamala. Oke. Ini sudah dapat. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Utama buat Nurul. Ceria selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Nina juga ya.
2: Iya, Bang Isan, kecemalannya hari ini dipinjamin ya suaranya. Kemarin dibonking sama dia.
0: Oh ya? Waduh.
2: Buat Bang Basri di Tidi, tadi di Tidi Jaya, Dika di Lampase. Kak Inang di Lamreng, Kak Eli di Pagar Air, Kak Ayati di Suraya, Kak Daria di Lumbat.
0: Baik, untuk semua-semua
2: aja ya.
0: Terima kasih Kak Nina. Selamat bersantai. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece Warihlon ya, yang baru bangun katanya. Oke, kita hadirkan dulu Derita di Atas Derita, bukan di Atas Cinta ya. Terus ada Evi Tamala dengan judul Rahasia Cinta.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warahlon 2 nomor lagu permintaan dari Cik Mat dari kawasan Simpang 7 yang mungkin sudah sampai. Dan Kak Nina dari Gece, semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Warilu sayang.
0: Nah, ini sudah besar nih suaranya.
1: Kenapa?
0: Tadi kecil suara Kak Yana waktu pertama masuk.
1: Nggak, Nurul kasih naik pidernya.
0: Udah dong, ini masih kecil ini. Kok mengecil lagi ya?
1: Oh, kok gitu?
0: Nggak tahu, makanya kejepit-jepit ini kayaknya.
1: Aduh. Ketak dulu pidernya.
0: Oke, sudah siap ya. Mudah-mudahan sudah aman ya. Nurul ketok sedikit. Ada kedengaran tadi?
1: Ada.
0: Tung. Udah meledak tuh. Kalau tung.
1: Ya, kalau meledak boom
0: gitu. Oh, gitu. Maklum lah ya.
1: Perakit bom.
0: Bahaya ya.
1: Tahu dia gimana ledak, gimana jatuh, gitu.
0: Itulah.
1: Ganalah gitu kan. Cerita-cerita tung kan kayaknya iya. Kan kepingin tung keripik tahu.
0: Oh, tung keripik. Tinggal pesan.
1: Langsung barusan tuh ternyata tung keripik enak nih.
0: Oke, semangat Kak ya. Nurul nanti ikutan. Nanti minta sama Kak Yana sedikit.
1: Keripiknya.
0: Iya. Kak Yana, ini lagu-lagu apa nih kita putarkan?
1: Ya itu tadi, say, tung keripik.
0: Oh, tung keripik itu lagu ya? Nurul kira itu nama keripik, tau gak? Mana saya tahu. Tung keripik dari
1: nampak
0: siapa?
1: Nampak kali anak era zaman now sama anak-anak zaman Epita Mala tadi itu beda kali ya.
0: Namanya juga baru lahir, Kak.
1: Itulah. Yang lagu-lagu yang itu kan supaya Kak Yana tuh Epita Mala tuh.
0: Lagunya ya?
1: Karena kayak entry-nya waktu garis-garis itu lagu itu rahasia cinta itu kan.
0: Oh gitu, nah, gitu. Baik.
1: Nurul sendiri berarti, gak tahu itu.
0: Tahu, tadi barusan tahu.
1: Barusan tahu.
0: Iyalah, semuanya kan butuh waktu. Kan gak mungkin nah, Nurul.
1: Anak now sama anak old tuh beda.
0: Siap ya. Tung keripik dari siapa tadi? Nur ya?
1: Yang ini aja lah, nggak usah yang istrinya yang
0: remix.
1: Oh.
0: Nah ini walaupun old tapi seleranya yang now ya kan.
1: Oh, ini walaupun era-era Evita Mala tapi seleranya era-era Nurul gitu.
0: Oh iya nggak mau terima dia ya. nggak mau mengikuti zaman ya Kak ya. Oh, maksudnya nggak mau.
1: Gak mau mengikuti zaman.
0: Bukan gak mau mengikuti zaman. Gak mau ketinggalan.
1: Ketinggalan zaman gitu. Lagu masa kita ya udah masa kita dulu kan. Kita tinggalkan tuh di belakang kan? Kali kita angkat ke depan gitu kan.
0: Tergantung ini ya, suasana hati ya.
1: Gitu.
0: Tung keripik dari siapa nih? Dari AI ya?
1: Yang ada.
0: Remix full bass bisa?
1: Boleh deh.
0: Oke, mantap. Nanti berayun ya.
1: Asal jangan si AI-nya tuh menjerit-jerit aja lah. Banyak kan menjerit si AI soalnya.
0: Siap. Ini sudah ada. Salam-salamnya buat siapa, Kak Yana?
1: Salam pertama buat Nurul. Keluarga semoga sehat semuanya. Berkah umur, berkah rezeki. Gara-gara Nurul ngomong bilang suara Kak Yana kecil, Kak Yana disini menjerit-jerit suaranya.
0: Enggak, tadi waktu di awal-awal. Ini sudah lancar, sudah normal ya.
1: Kan Kak Yana biar kelihatan kalem gitu di situ sama tetangga gitu.
0: Aduh
1: kan?
0: Geli, merinding, bulu remaku.
1: Tapi beda loh Kak Yana di udara dan Kak Yana di darat itu kan.
0: Beda, di laut beda lagi.
1: Karena udah mabok gitu kan, mabok laut. Jadi banyak diamnya, pakop-pakop gitu kan.
0: Iya.
1: Terus gua ada udah masuk tadi semua. buat Dekti juga yang belum masuk, buat Om lagi yang lagi nggak masuk masuk, buat Kak Eli, buat Kak Nur pula, dan buat semua ya.
0: Baik, terima kasih Nurul. Kembali.
1: Assalamualaikum, nggak mau kembalian.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pas tadi uangnya ya, makanya nggak mau kembalian. Oke, di belakang Kak Yana yang mau bergabung silakan 0651470055 yang oke kembali berbunyi. Nur kira tadi ini ya terputus, ternyata tidak. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun saya.
0: Iya, Kak Eli.
2: Betul sekali nih Kak Eli ini di pagar air.
0: Gimana sore ini Kak Eli?
2: Apa sehat walafiat seperti Dek Nurul juga.
0: Alhamdulillah. Kalau sekarang baru siap istirahat atau gimana Kak? Atau masih mengerjakan
2: lagi
0: yang
2: istirahat nih, lagi buat sedikit kue untuk lebaran.
0: Yes, kue apa?
2: Ya, kayak dibuat kacang-kacangan dulu.
0: Kacang-kacangan. Suka makan kacang tapi enggak mau dikacangin.
2: Enggak
0: dong.
2: Nanti dibungkus jadi
0: dibungkus. Dibungkus ditaruh dalam toples ya, Kak ya.
2: Iya. Enggak enak juga kan.
0: Iya, itulah. Kita mau dengerin lagu apa nih yang enak?
2: Hari ini lagu dari ini Sasudean. Ike Nurjana ya, Nurul pilih satu ya.
0: Ike Nurjana.
2: Iya, salam yang pertama untuk Nurul. Semoga Nurul bahagia selalu, semangat.
0: Amin.
2: Tetap ceria di situ juga.
0: Amin.
2: Selamat berduka sampai selesai nanti. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga adik Nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Rizka Yana, semoga Kak Rizka Yana berbahagia sabi, berceria sabi di Lebanon ya.
0: Iya.
2: Untuk Hayati dengan Dek Khaira di Korea, semoga bahagia juga. Untuk Isan juga, semoga Tunku Isan senang dan bahagia juga. Untuk Bang Rusli di Surin, untuk Dina di Gecil, dan untuk semua-semua yang
0: baik.
2: Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Warihlur ya. Nurul tarik nafas dulu bentar ya. Soalnya sering kesumbat ya akhir-akhir ini. Untuk wari-wari dimanapun berada, jangan lupa minum air hangat ya. Nurul udah banyakin minum air hangat akhir-akhir ini, tapi masih ada sumbat ya. Jadi memang perlu menjaga kesehatan secara ekstra nih wari-wari lun ya, karena kondisi cuaca juga kadang-kadang hujan nih seperti sekarang, panas tapi berangin ya, anginnya lumayan kencang, badai-badai juga berasa ya kira-kira ini. Dan Warihlun, kita cek dulu nih untuk asar, insya Allah kita tunaikan di pukul 16:01, berarti bisa kita terima satu penelpon lagi nih di Prodangdut ya, tapi singkat saja kita ngobrolnya. Oke, yang sedang ketuk-ketuk, halo assalamualaikum Prodangdut. Nah kan terjatuh kayaknya ya. Halo assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh. Iya betulan terjatuh ya. Bagi warah yang lain yang ingin bergabung silakan 0651470055 kembali kami buka. Iya, yang sudah bergabung, halo assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut, Dangdut Bela Cita.
0: Iya Pak Le, memang kesempatan untuk Pak Le hari ini. Penutup ya. Gimana kabarnya sore ini Pak Le?
3: Iya masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baru bangun ya Pak?
3: Kapan Pak Le tidur?
0: Oh gak pernah tidur lagi Pak Le. Menjelma menjadi vampir Pak Le ya. Gak tidur lagi. Gak. Oh memang jarang tidur siang Pak Le.
3: Enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah. Ya ya ya ya, tidurnya malam tapi cepet ya.
3: Iya.
0: Biasanya memang seperti itu ya. Iya. Oke, Pak Le, kita putarkan lagu apa nih hari ini?
3: Lagu dari Belina.
0: Belina.
3: Iya.
0: Belina judulnya
3: Percuma Main Dukun.
0: Percuma Main Dukun. Salatku rajin ya.
3: Iya.
0: Percuma main dukun. Kita cari dulu salap-salapnya buat siapa nih Pak Le?
3: Salam untuk Dita, Bang Masri, Kak Yana, Mbak Anis, kita ya Mbak Tom,
0: iya,
3: untuk semuanya dibungkus rapi ya.
0: Baik, nanti dikirimkan sebentar lagi ikut pengiriman hari ini ya Pak Le ya.
3: Iya, tersebut itu dalam istimewa.
0: Is baik.
3: Karet dikasih karet dua.
0: Ya. Karetnya dua, yang istimewa karetnya dua. Baik Pak Le. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Pak Le dari Lereng Selawah beserta keluarganya semua ya. Kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung di hari ini. Insyaallah kita bisa kembali bersua di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Baik Anda yang memantau melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz atau bahkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang saat ini ingin berpergian namun tidak ingin membawa radio, mungkin terlalu berat, ribet ya Warihlon ya, bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store, warna biru dan putih ya, ciri khas RRI, dan nantinya bisa langsung mendengarkan siaran radio RRI Pro 4 lewat aplikasi tersebut. Dan Warihlon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat yang ada di kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimulut Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak

0: mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
1: Modus ini
2: di pengadaan barang penumpang
1: dengan penumpang,
2: barang penumpang
1: di bawah, karena kita lihat tadi sangat kecil sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai, Bea Cukai Banda Aceh dan Kanwil Banda Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini supaya tidak diselundupkan keluar.
3: Sumber barangnya sudah diketahui apakah dari tambang ilegal atau dari...
1: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau... Masih kami kembangkan.
0: Menurut Rahmat, penyeludupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyeludupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Cik Panti Glima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Cik Pantai Glima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengku Cik Pantai Glima atau Syekh Ismail bin Yaqub. Mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengku Cik Pantai Glima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisingamangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
6: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengku Cik Pantai Glima mengarang hikayat Maling Dagang yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dipelajari dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengku Cik Pantai Glima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengku Cik Pantai Glima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
6: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengku Cik Pantai Glima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengku Cik Pantai Glima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
5: Dalam seminar tersebut hadir sejumlah narasumber, diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laudi Taufik Nuryadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengku Cik Pantai Kelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian, Mahfud Taher melaporkan.
4: Masih dari Banda Aceh, pendengar, penerapan sistem penerimaan murid baru SPMB berbasis zonasi di Banda Aceh masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa terkait kualitas pendidikan dan pilihan sekolah bagi anak. Berikut laporan Cindy Novita.
7: Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan pada jenjang SD, SMP hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Meski bertujuan untuk pemerataan pendidikan, sistem tersebut masih menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa. Banyak orang tua berharap anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit yang lokasinya terkadang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibandingkan sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh.
8: Dan juga saya meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti zonasi itu, karena saya memastikan bahwa setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, standar mutu pendidikannya ini terus kita akan jaga. Jadi tidak ada bedanya standar mutu pendidikan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi makanya saya berharap kepada masyarakat semua untuk bisa memahami itu dan bisa mempercayai itu.
7: Ia menjelaskan dalam sistem penerimaan murid baru terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh berharap seluruh orang tua siswa dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku dengan memilih jalur penerimaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
4: Pendengar, pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
9: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator pasar hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
10: Kalau daya tampung kalau sapi itu sekitar 1000, tapi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun megang pada Idul Adha tahun ini.
11: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu kesiapan kurban. Domba ya sekitar 800, karena kan data yang kita miliki. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
9: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Kota Lok Semawi kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindakom UKM Lok Semawe kembali menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 3 lokasi berbeda mulai 21 hingga 23 Mei 2026. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakom UKM Kota Lok Semawe yang diwakili Rahmat Syah kepada RRI mengatakan, pasar murah digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun jadwal pasar murah yakni pada 21 Mei digelar di Kampung Blangpulo, Kecamatan Muara 1. Selanjutnya pada 22 Mei 2026 dilaksanakan di Kampung Menasah Masjid Puntut, Kecamatan Blangmangat. Sementara pada 23 Mei 2026 pasar murah berlangsung di Kampung Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan total stok mencapai 16 ton beras, 4.800 kg gula pasir, 4.800 liter minyak goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Untuk harga jual di pasar murah, beras premium kemasan 10 kg dijual Rp100.000 per sak, gula pasir kemasan 2 kg Rp28.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp28.000, serta telur ayam satu papan dijual Rp37.000. Ramadhan menambahkan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maimun Akbar melaporkan.
4: Universitas Malikul Saleh menggelar Focus Group Discussion FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
13: Universitas Malikul Saleh menggelar FGD bertajuk penguatan wawasan kebangsaan sebagai strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Aceh yang berlangsung di Aula Fisik Kampus Bukit Indah, Lok Semawe, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani, selain Rektor Unimal Profesor Herman Fitra, turut hadir Rektor UIN Sultanah Nahrasyah Lok Semawe Profesor Daniel, Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan, Kapolres Jepara AKBP Tri Afrianto, Kepala BNN Lok Semawe, organisasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menyebutkan kegiatan FGD mengenai wawasan kebangsaan ini salah satu langkah atau upaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan tokoh masyarakat guna menanggulangi serta memberantas peredaran narkoba di Tanah Rencong. Selama ini BNN telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M hingga berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan atau shareholder.
14: Hari ini kita melaksanakan FGD tentang wawasan kebangsaan untuk menanggulangi narkoba. Kita minta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan narkoba di Aceh. Upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, P2M, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan stakeholder.
13: Ia berharap momentum ini dapat memicu seluruh perguruan tinggi di Aceh untuk berkomitmen membentuk satuan tugas atau satgas maupun relawan cerdas anti narkoba di lingkungan kampus masing-masing. Tak hanya itu, BNN juga mengetuk pintu pemerintah daerah agar bisa lebih proaktif dan suportif dalam memfasilitasi gerakan bersih narkoba ini. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
4: Dari Lok Semawe kita menuju Melabuh. Pendengar, harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Malabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
15: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang Hari Besar Keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
16: Bina megang sampai 18. 180. Tapi kalau sekarang masih 150. Bu, 150 juga.
15: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, melaporkan.
4: Dengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan Tama Maulizar.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuz Zadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan pasar murah.
18: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar murah. Yang pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk menggelar pasar tani serta pasar murah.
17: Herizadi mengatakan, selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, pihaknya juga bekerja sama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melabuh, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuz Dadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuz Dadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
4: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, kasus korban tenggelam di Danau Laut Tawar masih kerap terjadi. BPBD Aceh Tengah mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk selalu waspada serta memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Danau Laut Tawar di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Kendati menjadi lokasi wisata karena keindahan panoramanya, namun danau ini kerap memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun selalu terjadi adanya korban tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, baik itu dari kalangan wisatawan, nelayan, maupun masyarakat lain yang melakukan aktivitas di sana. Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah mengatakan musibah terjadi akibat beberapa faktor, seperti kelalaian, keterbatasan kemampuan berenang, kondisi arus bawah air, serta suhu air dingin yang menyebabkan kram otot. Terkait kondisi ini, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan tentang keselamatan, termasuk saat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke danau terbesar di Provinsi Aceh tersebut.
20: Salah satu himbauan kita dalam siaga danau itu, misalnya kan ada itu seperti kapal pesiar begitu Pak ya kan, untuk mengangkut wisata berkeliling, itu memang kita himbau untuk memakai safety pelampung. Nah, apabila terjadi sesuatu tidak meminimalisir terjadinya korban dalam korban tenggelam. Bukan BPBD aja Pak, kita kolaborasi dengan tim SAR atau sebagainya, nanti kita kolaborasi dengan Dinsos yang punya peralatan yang untuk bisa turun ke danau pada saat-saat tertentu begitulah. Dan relawan-relawan yang kita anggap bisa membantu kita dalam sosialisasi di siaga danau itu Pak.
19: Ditambahkan musibah terakhir yang memakan korban jiwa di Danau Laut Tawar terjadi pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 2 orang dilaporkan meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Pegasing dan Silihnara. Korban tenggelam setelah perahu ditumpangi untuk mencari udang sebagai umpan pancing terbalik. Keduanya baru ditemukan di hari ketiga dan keempat setelah kejadian. Proses pencarian sempat terkendala akibat keruhnya air danau. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
21: Pemerintah daerah Benar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Benar Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
22: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tak kala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustadz-ustadz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadz semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
21: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Benar Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
23: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, 20 atlet menembak perbakin kontingen Sabang siap rebut tiket Pekan Olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
24: Cabur menembak perbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan para atlet yang diberangkatkan akan bertanding di sejumlah nomor yakni air rifle, air pistol 10 meter, kategori junior dan senior, bank crash 25 meter, serta multi rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
25: Keikutsertaan kontingen Sabang tahun ini merupakan momen penting untuk menutup kemampuan mereka untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah lain di Aceh.
24: Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi kota Sabang. Hingga hari ini, pihaknya memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Prapora mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Prapora cabang menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
26: Yang pertama harus dianggap dia adalah sebuah olahraga yang memberikan manfaat kejuaraan, mudah-mudahan Sabang bisa memperoleh juara yang lain.
24: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sambut perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh melalui Disperindak menggelar pasar di Aceh Singkil. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
0: Ya, empat komuniti itu juga, Pak. Dan gula, beras, telur, minyak. Ada empat komuniti yang kita supply, Pak.
1: Iya, iya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh dikabarkan akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Kegiatan pasar murah ini nantinya Disperindak Aceh akan menggandeng Perum Bulog dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindak Kop UKM Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Rasidin membenarkan adanya program pemerintah Aceh melalui Disperindak melakukan pasar murah di 69 titik pada 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di mana menurut Rasidin kegiatan pasar murah ini nantinya yaitu dalam rangka upaya menstabilkan harga pasar menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan titik lokasi pasar murah sendiri akan direncanakan, yakni di titik lokasi pasar gosong Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, kemudian di daerah pasar Bulusema Suro, dan di desa Handel Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
3: Di Singkil ada juga kegiatannya?
0: Ada, Pak, ada. Di Aceh Singkil juga, Pak. Di pasar gosong, di Rimo, satu lagi. Nah, ada tiga, Pak, lokasinya.
3: Berarti ini dalam rangka ini ya, jambut ini ya, Pak, Idul Adha ya?
0: Menyambut Idul Adha, Pak, di 23 Kabupaten Kota juga, Pak, biasa.
1: Kemudian untuk jadwal kegiatan dan jenis bahan-bahan yang disediakan, Rasidin mengungkapkan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2026. Sementara untuk bahan-bahan yang disediakan berupa beras premium ukuran 10 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir dengan nilai total harga setiap per paket yakni sebesar Rp203.000. Informasi yang berhasil dihimpun berdasarkan data dari Disperindak Aceh, adapun jumlah total komoditi yang disediakan dalam kegiatan pasar murah untuk 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh kali ini meliputi beras premium sebanyak 367,95 ton, kemudian untuk komoditi gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebanyak 110 ton dan telur ayam sebanyak 34.500 papan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
23: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حقا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah di dalam waktu sekarang ini, sambilan kita niat i'tikaf, sambil menunggu menjelang waktu Isya, mari kita isi dengan sedikit mendengar ilmu agama, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asisna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ومؤلف ونافعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. الباب الرابع في آفة اللسان. Bermula bab yang keempat ini, yaitu pada menyatakan kebinasaan lidah. Di dalam bab yang keempat ini diterangkan tentang kebinasaan lidah, karena lidah ini kalau kita tidak pandai menjaganya, memeliharanya, maka dia akan membinasakan kita sendiri. Seperti yang dikatakan, lisanuka asadul laka, lidah kamu itu singa bagi dirimu sendiri, ataupun lidahmu itu ular yang berbisa bagi dirimu sendiri. Artinya salah-salah dia dapat menerkam orang itu sendirinya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna khataral lisani azim wala najata min khatrihi illa bisimti. Falizalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asimta wa hasa alaihi faqala man samita najah. Artinya, ketahui olehmu, hai segala orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat itu, bahwasanya kebinasaan lidah itu amat besar. Terjadi kebinasaan lewat lidah itu amat besar. Bahkan le kejadian-kejadian gara-gara kata-kata yang keluar dari lidahnya itu dapat mematikannya sendiri. Kalau dalam istilah yang lain, senjata makan tuan. Sehingga salah-salah di dalam ngomong, di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam mengatakan kepada orang yang lain, ini dapat membinasakan diri kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan tiada lepas daripada kebinasaan lidah itu melainkan dengan diam daripada berkata-kata. Kebinasaan yang terjadi lewat lidah itu baru kita terlepas
dengan kita diam daripada berkata-kata yang tidak penting dan yang tidak faedah, apalagi menyakiti hati orang yang lain. Karena kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu ibarat pisau, ibarat jarum yang tajam. Tapi kata-kata itu bukan, yaitu memotongkan tangan, bukan memotongkan kaki, tapi kata-kata itu menusuk hati. Kata-kata itu mencincang-cincang jantung dan hati. Kalau hati sudah tercincang-cincang, jantungnya telah tertusuk, maka yang lain ini akan ikut tersusuk. Maka ada juga oleh para ulama membandingkan kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang tersebut yang menyakiti hati orang yang lain, itu ibarat racun yang dimakan oleh seseorang. Bila seseorang memakan yang mengandung racun tersebut akan membahayakan perutnya, sehingga terjadilah dalam perut tersebut rasa sakit yang sehingga perlu buang BAB dan sebagainya karena mengandung racun sedikit. Kalau racun tersebut mengandungnya fatal, itu salah-salah mematikan nyawa, salah-salah bisa membunuhkan orang itu sendiri. Maka begitu pula kata-kata tersebut yang keluar daripada lisannya seseorang, kadang-kadang menyakitinya itu sedikit, kadang-kadang menyakitinya berat, kadang-kadang dapat membinasakan dirinya sendiri, dapat yaitu membunuhkan dia sendiri. Na'udzubillah. Maka karena demikian itulah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang yang diam itu, dan Rasulullah menyuruh ia atasnya. Rasulullah sendiri menyuruh seseorang untuk diam, walaupun memang ada juga diam daripada yang hak itu syaitan. Itu kalau memang wajib dia ngomong dan ngomong atas kebenaran, itu kadang-kadang menjadi wajib. Seperti yang dikatakan qulil haq walau kana murran, katakan olehmu yang benar walaupun itu pahit. Itu kalau seandainya benar. Tapi kalau seandainya kata-katanya dapat menyakiti hati orang lain, kata-katanya dapat menusuk hati orang lain, maka ini justru sangat berbahaya. Maka oleh karena demikian Rasulullah menyuruh kita untuk diam daripada berkata-kata yang tidak ada faedahnya, yang tidak terasa penting, yang kadang-kadang salah-salah dari omongannya, dari kata-katanya, yang sehingga menyakiti orang lain, sehingga marah orang lain. Maka Rasulullah bersabda, man samita naja, artinya barang siapa diam niscaya lepas daripada kebinasaan lidah itu. Siapa yang diam lepas daripada kebinasaan lidah. Karena sering sekali orang kadang-kadang awalnya kata-katanya gemarit, awai pun betul. Karena kapan yang dah gemarit, karena betul pun nari pah le, pah pah pah pah, alian kahana pah,
pun narit god anyang kahai ke jaga ali liang kahai ke kontrol li sehingga ka menyakiti god. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asimtu hikmah wa qalilu fa'ili. Artinya bermula diam itu yaitu mempunyai ilmu hikmah. Jadi bak diamnya na ilmu hikmah. Sehingga menyokhalut urang khalut khulwah nyo hanggebi berahaba diam. Biasa khalutnya terjadi dalam bulan puasa. Bagi contoh bak dayah-dayah, dayah kutakru, dayah abu payabasi dan dayah yang lain, biasa aji nyo urang khalutnya nyo diam. Karena memang salah satu syarat ji yaitu diam daripada berkata-kata. Maka sesuai da'u sebagaimana nubegah oleh Rasulullah, asumtu hikmah, yaitu diam itu yaitu mempunyai ilmu hikmah. Ada suatu hikmah yang paling besar di situ. Karena dengan diam tersebut kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah-salah tamarid, salah-salah dah pegah haba, mudah usah. Yaitu ilmu kebanyakan manusia tidak mengetahui akan dia. Diam tersebut mempunyai ilmu hikmah. Diam yang mempunyai ilmu hikmah ini yaitu diam daripada berkata-kata, bahkan daripada barang yang tidak penting. Nyo ialah sabuh ilmu yang memang kebanyakan urang hana gedepu. Karena kebanyakan manusianyo, kebanyakan gedanyo segala amari galak ada pegahaba yang kadang-kadang rut dalam narit yang hana penting, yang sehingga dapat menyakiti hati urang yang lain. Padahal diamnyo sabuh ilmu hikmah. Tapi diamnya yaitu wadak cik fil makan, diam bak tempat draw je, daim bak barang hana penting begah, daim bak menyakiti orang lain. Mamanya perleh ke semua but perleh yaitu tak ulang ilmu yang sikap barang penting, yaitu ilmu laduni, yaitu ilmu kebanyakan manusia tiada mengetahui akan dia, yaitu ilmu laduni. Bak diamnya na ilmu laduni, na ilmu hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit orang merejakan akan diam itu, ditat urang yang aim, yang e pegah, yang e perkenggutun daripada pegahaba. Yang lu urang segala marit, malah kadang-kadang watek pegahaba karut dalam mengumpat, malah kadang karut dalam berbohong dan sebagainya dan sebagainya. Adum pegah lo mana pun yang dah pegah kata kejadian, padahal yang kepegahnya mengumpat orang yang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yatakaffalu li bihifdhi ma baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Artinya barang siapa mengakui bagiku dengan memeliharakan barang yang antara dua dagunya yaitu lidah, dan memeliharakan akan barang yang antara dua kakinya yaitu fardhi dan zakat, niscaya aku akui baginya dengan masuk ke dalam syurga. Rasulullah berkata sebuah hadis, so mantang yang tanggung kulun, so
Somantang yang akui kelun dapat memeliharakan barang antara yaitu dua dagunya, yaitulah lidah, dan antara dua kakinya yaitulah farji kalau perempuan, zakar kalau laki-laki, maka Rasulullah menanggung, artinya mengakui, aku akui baginya dengan masuk ke dalam syurga. Karena sangat sulit memelihara lidah, lebih-lebih tanya ngongongon akrab, sehingga kadang-kadang roh bergurau, roh bercanda, barang yang hana penting tak pegah, roh pegah. Menansyid yaitu farji kemaluan, dan yaitu zakar kemaluan laki-laki. Karena orang menyoka sigur dalam zina, lebih-lebih aman dengan melakukan zina, sehingga roh zina lah. Padahal kalau dalam zina ke kedua kali, maka mudah untuk rehat kali yang kelihatan, sehingga kalau laju-laju dalam zina. Sedangkan zina yang kagepegah oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran, wala takrabu zina innahu kana fahishata wasa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu paling keji dan jih paling buruk jalan. Maka karena demikian nyokunyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegah semantang ya tanggung kelun dengan memelihara lidahnya dan farjinya lun tanggung kurungan surga. Karena memang berat bab pelihara lidah dan berat bab jaga farjinya. Semoga tanya ku jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwiya anna mu'azzabana Jabal radhiyallahu an qal ya Rasulullah awsini qala a'badillah ka'annaka tarah wa'ad nafsaka fil mauta wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amlaku lak min hadza kullih wa ashara bi yadihi ila lisanih. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Maka sabdanya, perbuat olehmu akan ibadah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Anta'budallah ka'annaka tara, bahwa engkau ibadah akan Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah. Kasanggup buat tingkatannya oleh Mu'ad bin Jabal. Fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Bila kamu tidak melihat Allah, maka yakinkanlah Allah melihat kamu. Menyuruh tanya, han sanggup pada tingkatan pun, kakuh pada tingkatan yang kedua. Ini han sanggup, kakuh dah merno-merno. Jadi lagian, yang pertama wasiat oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Perbuat olehmu akan ibadah ke Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan dia. Dan bilangkan olehmu akan nafsumu di dalam bilangan orang yang mati. Karena memang nafsunya yo dapat membahayakan kedanya. Sehingga kepegah oleh Rasulullah Mu'ad bin Jabal, nafsunya buta golong dalam orang yang mati. Ada dia nafsunya ya, bak yang hak menteng dah pakai, bak yang hana hak bek muncul je. Ha. Bak yang perle, bak yang kewajiban ada je beritim nafsunya, beritim kerja. Bak barang yang perintah ada je beritim kerja.
man nafsunya ke banjara ada je baik tak kendali lagi katanya. Bahkan nafsunya ada je bertagolong. Sajan orang yang mati artinya kebanjaran nafsunya baik membedah, baik mengarahkan kepada membinasakan katanya. Dan jikalau engkau berkehendak, nisya aku khabarkan akan engkau daripada barang yang yaitu terlebih memiliki bagimu daripada sekalian ini. Wahai Mu'ab bin Jabal, bila adun kehendak, lun akan lumberitah barang, akan lumberitahu barang dengan sebuah barang yang barangnya lebih dron miliki ketimbang daripada atabunuh. Kadang bak masalah ibadat berat bila seandainya tak ibadat seolah-olah dapat melihat Allah, atau bak nafsunya baik dah pegat lagi orang mati nyo mungkin berat. Tapi na sabuh barang yang na bak kata wahai Mu'ad bin Jabal nyo yang lebih kata miliki daripada atabunuh. Bahkan katanya bila betul-betul ia tak kendali, dapat tak kendali. Maka bawatan dia pegang oleh Rasulullah dan mengisyaratkan ia dengan tangannya kepada lidahnya. Jadi lidahnya nyo na bak katanya, dan lidahnya sebetulnya nyo barang yang perlu tak kendali dan barang yang perlu tak miliki, artinya beruh tak marit macam-macam. Sehingga ini pegah oleh Rasulullah Ba Mu'ad bin Jabal nyo lidahnya ke nyo nyo berbetul-betul legata tak miliki, artinya baik salah tak mari, baik ruh tak pegah kata-kata yang hana faedah, malah salah-salah dapat menyakiti orang yang lain. Wa'ani Siddiq radhiyallahu an annahu kana yadhi'u hajran fi fihi yamna'u biha min kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadza aw radanil mawarid. Artinya, dan riwayat daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasanya adalah ia menaruh akan batu di dalam mulutnya. Hadirin hadirat sekalian, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an gepudu abate balidah supaya menegahkan ia dengan dia daripada berkata-kata, supaya beruh kemarit barang yang hana faedah tak penting tak gepuweh bate kemarit kira-kira hana penting kaku mengintan lidah ngembate yang sehingga hana kemarit yang dumnan oleh Abu Bakar As-Siddiq bak gejaga lidah goyang, dan adalah mengisyaratkan kepada lidahnya itu rupanya yang ke lidah bak gejaganya berat tahan, dan berkata inilah yang mendatangkan akan aku beberapa kejahatan nyo lidahnya ku salah-salah dapat datang kejahatan, dapat terjadi kejahatan. Maka dipegang oleh para ulama katanya segala mutamari tak fikir al fikru qabla ribhan wan nadamu ba'dal kusran, fikir dahulu pendapatan sesal kemudian tak ada guna. Bawai tak fikir tetan mari jenna pegah apa tak fikir apa yang lu pegahnya je kebahaya, apa yang lu pegahnya je kemudarat, apa yang lu pegahnya letat iaitu ejekan dari gop dan sebagainya, ya, malah menyakiti gop nyo baik tamarit beranggaho. Ya benar, karena ya, salah-salah nyo meminasakan diri kita yang sendiri. Jadi tak fikir bermatang leh, kalau tak fikir bermatang baru tak berdebit narit, baru tak pegah sekret dua yang mempunyai faedah buat negeri akhirat. Karena menyohana tak fikir leh, nanti menyesal kena yang telah tak berdebit narit kau menyesal.
Padahal kami asal pulang. Ya, benar. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaju ila tulis sijni minal lisan. Artinya demi Allah yang tiada Tuhan melainkan ialah, tiada daripada sesuatu yang sangat berkehendak kepada melanjutkan membicarakan akan yaitu daripada lidah. Hana lain yang lebih berat, yang lebih mahajat kepada berpanjang tahat dan pencara lidahnya. Dah pencerah, makna dah pencerah berarti dah bicarakan, dah semikir baik berangkaho lagi katanya, ya, dah pemain lidah baik berangkaho tak marit, baik berangkaho tak boleh narit. Jadi berpanjang dah pencerah, makna dah pencerah lidah, dah semikir lagi waktu dah nak perah habar dah fikir, berbegot dah fikir, dah fikir dengan ilmu, dah fikir ya, dengan ilmu yang jernih, dan timang-timang waktu dan marit supaya narit yang berdebitnya, yang narit yang itibit bagitanya benarit hikmah, benarit yang faedah dunia wal akhirah. Bermula kebinasaan lidah itu yaitu 20 perkara. Bermula kebinasaan lidah itu yaitu 20 perkara. Al-awwalu al-kalamu fima la ya'ni. Artinya bermula kebinasaan yang pertama itu yaitu berkata-kata di dalam barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Yang pertama yaitu berkata-kata di dalam barang yang hana memberi faedah di dalam akhirat. Nyo perle tawaspadai beruh tanyo menjadi kebinasaan. Nyo kebinasaan lidah yaitu tak pegah barang yang hana faedah di dalam akhirat. Temati katanya singgah orang akhirat dia kebahaya katanya nariknya. Omongan katanya menjadi malapetaka katanya di akhirat. Nyo perle datundro baik tamari. Ketahui olehmu bahasanya, apabila engkau berkata-kata akan suatu yang sia-sia, tamari yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, maka sungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu itu. Kada sia-sia wate. Al-waktu kasif. Watenya lagi pedu. Ilam tak tahu yak tangka. Mihana tak kau ji kau dayo. Mihana tak lewat ji lewat dayo. Mihana tak maju dayo ke. Yang maju ji ke. Jadi kakak tinggal dayo ikut. Dia dah jatuh hantruk le. Dia dah bubut ham temung le. Pakan. Karena kai lewat ji ke. Ya mana. Jadi maka sungguhnya telah engkau sia-siakan akan waktumu. Mata kau lewat. Padahal bila tak isi dengan zikir, dengan tasbih, baca Quran dan sebagainya, atau narik-narik yang gogot, atau ta'im, tak dengar ilmu, tak dengar narik yang hikmah, yang bermanfaat, maka menjadi manfaat buat negeri akhirat. Tapi karena bono kata marik yang sia-sia, yang hana faedah, malah menjadi kebinasaan begitu di hari akhirat. Dan engkau datangkan dengan ia akan beberapa hisab di dalam hari kiamat. Orang kiamat tengok. Wadah hisab kabrat ke dia. Pekembrat. Kata marit. Hana faedah. Narit yang sia-sia. Narit. Salah-salah kadang je kemudarat ke dia. Nyok ke dia. Gara-gara. Narit yang sia-sia. Berat hisab di hari kiamat.
Dan jikalau engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan zikrullah, dan ganto dengan zikir dan muratib dengan selawat, atau dengan membaca Quran, atau dengan mengucap tasbih, atau dengan mengucap istighfar, atau dengan mengucap selawat atas Nabi SAW, atau dengan engkau diam jiwa ujung jihim menyokahana li ata-ata puno kaku daim, nisya engkau dapat yang demikian itu akan beberapa pahala di dalam akhirat. Artinya kira-kira hana yang mendapat manfaat bagi akhirat im baik damari ya benar, dan dapat beberapa derajat yang tinggi kepada Allah Ta'ala di dalam dunia dan dalam akhirat. Karena keselamat katanya daripada bahaya-bahaya yang dapat mengancam katanya di akhirat. Dengan ta'imnya katanya keselamat. Teman yang kemuhana ta'im dan marid yang kira-kira dapat memberi manfaat bagi katanya di akhirat. Dengan zikir, baca Quran, dan tasbih, ya, atau nasihat-nasihat yang kau dah sampaikan, ada masalah. Mana kau pegang tempat yang lain? Iamnya ibarat fahla, ibarat muh pegah. Ya, berkata-kata ibarat perak. Bahkan, ladum, bak marik pun get, ujung kahit kesalah. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i, darku ma la ya'nihi. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam seseorang manusia itu yaitu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat, termasuk kebagusan Islam seseorang ketinggai barang yang hana penting, marit-narit yang hana penting nyo ketinggai. Jadi hana kemarit hal-hal ya hana penting, walaupun memang yang boleh kadang-kadang marit hal boleh ha. Tapi hana kemarit

Wajadna yawma Uhud. Fawajadna ala batnihi sakhratan marbutatan minal jumu. Famasahat ummuhu an wajihit turaba. Waqalat hani allak lakal jannah ya bani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yamna'u ma la yadhuru. Artinya, mati syahid seorang muda daripada kami pada hari perang di Bukit Uhud, di bakwate perang Uhud jamun, salah sirau orang yang mati syahid yaitu sirau anak muda. Anak muda ya, mati syahid bak perang Bukit Uhud. Maka didapat di atas perutnya itu batu yang terikat daripada menahan lapar. Bang kebuka bak perut, rupanya sini anak batai ubiraya. Pakai ngeika batai bak perut, gepetenduk. Bak gepetenduk, ngeika batai bak perut. Kau meninggal rupanya, kau syahid dalam perang. Maka menyapu oleh ibunya daripada mukanya akan debu, gecok tanah, gesampuh bak muka anak lemak. Gekun lemak bak anaknya. Mungkin doa. Dan berkata ia, dapatlah kemenangan bagimu dalam syurga. Hai anak, kata akan mendapat kemenangan. Bagi kata syurga hai anak. Jadi, oleh mak goyan, gak anggap anak goyannya kasau syurga pula. Kemudian nakul Rasulullah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada engkau ketahui akan dia. Mudah-mudahan ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Kadang kiban dah pegah haju asau syurga bulat-bulat. Haji dah pegah lah. Kadang-kadang narit-narit yang hana manfaat. Kadang narit-narit yang membinasakan orang lain. Kadang narit yang menyakiti hati orang lain. Ini yang kata boh bah haji. Ini yang kata boh masalah haji. Kata boh hal yang mendapat siksaan haji. Ya, maka rupanya walaupun orang yang orang syahid, tapi menyohana gejaga narit, ini sabo masalah haji. Sabo hal yang berat di hari akhirat. Maka rupanya nepegah oleh Rasulullah, ya, narit-narit yang dapat membahayakan yang hana manfaat, ini yudhun. Maka geyu'im oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada engkau ketahui akan dia. Mudah-mudahan kadang-kadang ada ia berkata di dalam barang yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Dan mudah-mudahan ia menegahkan akan barang yang tiada memberi mudarat akan dia. Kadang-kadang nagetundro. Kadang-kadang menegahkan akan barang yang tiada memberi mudarat. Hana getun barang yang hana memberi mudarat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna haddal kalami fima la ya'ni antajlisa fatahki min ahwalika fi asfarika minal jibal wal birari wal bihari allati ra'aitaha mala kizbafi. Artinya, ketahui olehmu bahwa had perkataan pada barang yang tiada memberi faedah dalam akhirat itu, yaitu ehna batasan teh batasan ji batasan narit yang hana memberi faedah ke akhirat, yaitu bahwa engkau duduk dengan seorang, gak duduk dengan orang pegah-pegah abang, maka engkau berhikayat cerita itu daripada kelakuanmu di dalam perlayaranmu pada dayak musafir, dan cerita kata gunung, kata basawit, kata bangunan macam-macam daripada bukit dan daripada daratan dan lautan dan barang sebagainya.
yang kau lihat akan ia dalam safarmu itu, yaitu yang perkataan yang tiada berdusta dalamnya. Memang yang narik hana dusta, narik yang memang na takalon dan tak cerita apa yang takalon, yang tak pegah hatanya, yang termasuk barang yang hana penting, hana penting untuk akhiratnya, hana faedah untuk akhirat. Berarti cerita yang lagi-lagi kan, yang enggak anggap cerita yang hana penting, cerita yang hana memberi faedah katanya untuk akhirat. Malah kadang-kadang bau pegah-pegahnya, karuh mempegah lain-lain, yang kira-kira dia kemudarat kegetanya di akhirat. Maka berhati-hatilah hadirin hadirat sekalian, bak katanya marid, bak katanya pegah habang, baik sampai katanya salah pada marid. Ya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Arba'in fi Usuluddin, pun pegah oleh Imam Ghazali, dan setengah daripada perhimpunan perkataan yang dah memberi manfaat dalam akhirat itu, iaitu berhikayah kelakuan perlainan.

0: wayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah tahta adalah satu pilihan terbaik untukmu dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Padahal di perpon Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

What?

Selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai alam kepandaian. Yang kami muliakan dan hormati jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, jamaah Subuh Jumat Berkah, jamaah Sumai Subuh Damai, jamaah Safari Subuh 1 S3, jamaah BBC, jamaah Arafah, jamaah Suling DKMA yang telah berhadir Masjid Raya ini. Alhamdulillah, kami dari Jumat Berkah dikasih kesempatan bisa berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini di Banda Aceh ada beberapa komunitas safari subuh untuk hari Jumat, Jumat Berkah, Jumat Bersaudara dan Jumat Sejahtera. Untuk hari Sabtu ada Suling DKMA, ada Gerakan Pemuda Subuh dan Safari Subuh Sabtu. Untuk hari Ahad ada Subuh BBC dan Subuh Arafah. Yang kami muliakan Imam Si Masjid Raya, Wakil Imam. Di sini ada Ustaz Mufakir berhadir di tengah kita. Pengurus Masjid Raya, Imam Rawatib Masjid Raya, juga Pembina Safari Subuh Jumat Berkah, Ustaz Amir Handa, Ustaz Ahmad Riziani hadir berada di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada imam kita tadi yang barusan mengimami salat subuh kita. Terima kasih penceramah kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Dr. Walidi Bustamam Usman SHI MA. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema Kurban Antara Syiar dan Tradisi. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan lupa kurban. Mungkin nanti di mana intisari kita ambil dan kita laksanakan. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, terlebih dahulu kami menyampaikan ada beberapa kegiatan safari subuh besok Sabtu 23 Mei 2026. Suling TKMA mengatempat di Masjid Baitul Salahin Olai Garing. Subuh S3 di Masjid Al-Huda Gampung Laksana. Untuk hari Ahad BBC dan Arafah, BBC di Masjid Al-Mukarramah Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Subuh Arafah di Masjid Sebulus Salam Gampung Pungai Pamcun, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Juga ada dari Safari Dakwah Dinas Syariat Islam mengambil tempat di Masjid Bani Salim Gampung Lampasai Kota. Ini khusus Maghrib. Jadi hari besok Maghrib salat berjamaah kita ikuti safari dakwah. Untuk safari subuh Jumat Berkah
Jumat berkah ke depan, tempat di Masjid Al-Ansar, Kampung Mulia, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh, tanggal 5 Juni 2026. Demikian dari kami, terima kasih kepada guru kami Ustaz Dr. Walidi Usman SHIMA, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa ashabihi kiraman katibin amma ba'ath. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bi ka'bati kiblata bil qur'ani imama wal muslimina wal muslimatun ikhwana. Fakana Allah ta'ala fi kitabihil kirim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات حلقة صبح yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sembari kita nawaitu i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini di pagi subuh yang amat barakah ini di dalam momentum Jumaat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bermunajah ke hadiratnya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan curahan nikmat dan rahmat kepada kita. Tanpa nikmat dan rahmatnya serta iradahnya, mustahil kita hadir di tempat yang mulia ini. Salawat ma'assalam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok figur yang amat paripurna di segala hal dan ehwalnya. Beliau mampu mengemban misinya dalam rentang waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dalam misi akidah, dalam misi tauhid, dalam misi untuk pensyahadatan umat dengan memakai rumus 3M. M yang pertama mengajak tapi tak pernah mengejek. M yang kedua membina tapi tak sekali-kali menghina, dan M yang ketiga merangkul tapi tak pernah memukul. Itulah Muhammad ibni Abdullah, mampu mengembalikan peradaban jahiliyah kepada peradaban Islamiyah. Beliau menjadi dui fungsi. Satu sisi beliau mampu menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu menjadi qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Di ketika hari ini kita mengklaim diri sebagai ulama, sebagai pengwaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, maka standar seorang ulama tidak hanya pada kapabel ilmu saja, hanya tidak berstandar pada ilmu dan kealimannya saja, tapi standar seorang ulama itu mampu membawa misi dan visi Rasul warasatul anbiya. Setidaknya pada diri beliau ada dui fungsi yang melekat, yaitu uswatun hasanah, suri toladan yang baik, dan juga mampu memberikan qudwatun hasanah, panutan bagi umat dan alam semesta. Doa restu kita kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan para ulama uzzaman, yang mereka merupakan pelita di tengah-tengah umat. Al-ulama kan nujum, ulama itu laksana bintang yang menerima.

0: menerangi jagat raya ini. Itulah kedudukan ulama di tengah umat, adalah menerangi dan menghilangkan kejahilan di dalam tubuh manusia. Ta'zim wa ikraman yang mulia ayahanda rohani kita bersama Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu di Payapasi. Beliau saat ini sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, sedang menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Semoga kita doakan beliau dan keluarganya disehatkan oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusan dunia wal akhirah. Kepada para ulama kita yang lain, semoga senantiasa istiqomah dan mudawamah dalam kebenaran dan dalam ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan ta'ziman wa ikraman kita para imam atau wakil imam hari ini hadir di tengah kita, guru kita bersama Kakanda Dr. Haji Mufakir Muhammad MA. Terima kasih Kanda, dan kepada seluruh guru-guru kami sekalian, terima kasih yang tak terhingga kepada komunitas Jumat Berkah ya, yang dikoordinator oleh Haji Abdul Salam, dan seluruh komunitas lintas PJS, bukan pejabat sementara tapi PJS Pejuang Subuh yang telah disebutkan oleh Bapak Haji Abdul Salam. Semoga senantiasa sebagaimana kita hadir di tempat yang mulia ini, berkumpul di tempat yang berbahagia ini, hendaknya Allah kumpulkan kita kelak di yaumil kiamah di dalam syurganya. Hadirin wal hadirat halaqah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami hadir di tempat yang mulia ini bukan bermaksud menggurui, akan tetapi hanya sebatas silaturahmi. Karena sesuai dengan hadis maja getanyo Aceh dari awal sampai Jino, sangat membekas dalam hati urang Aceh. Di dalam hadis majanya gepegah, ramfak langit karena le bintang, ramfak belang musim boh padi, ramfak kaye karena le capeng, ramfak urang mesambung sedara. Maka momentum silaturahmi nyo harus kita nyo tingkatkan. Kita terus melakukan ukhuwah Islamiyah, al jama'atur rahmah wa firqatul azab. Ketika kita berkumpul selalu berjamaah, melakukan salat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah ya, sampai kita makan bersama berjamaah dengan keluarga kita ya, minum kopi berjamaah, walaupun sampai ke warung kopi judulnya ngopi bareng, tapi sampai ke warung kopi bukan kopi yang dipesan, teh, susu dan sebagainya, tapi selalu berjamaah. Disitulah letaknya keberkahan, di mana dalam berjamaah itu Allah turunkan sifat kasih sayang sesama kita. Tapi di ketika kita berpisah, bercerai, disitulah awal dari perpecahan dan suatu kegagalan yang kita miliki dalam kehidupan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bahagian daripada i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, artinya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul dan oleh para sahabat, dan juga bertradisi dari para alim ulama sampai hari ini secara mutawatir. secara terus menerus dari zaman berzaman. Itulah bahagian daripada ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini, dalam rentang waktu sekitar 30 menit tadi sudah dibisik ya, kita mengangkat sebuah tema yaitu kurban dalam dua dimensi, dimensi syariat dan dimensi adat atau tradisi, di mana kita mengawali dalam surah Al-Qusar yang barusan kita bacakan. Surah Al-Qusar bahagian daripada surat Makkiyah, terdiri dari 3 ayat pada urutan surat ke-108, diturunkan oleh Allah di Mekah Al-Mukarramah. Gimana ciri-ciri surat Makkiyah pendek dan orientasi di dalamnya tentang tauhid akidah, sedangkan surat Madaniyah diturunkan di Madinah orientasinya tentang muamalah dan siasah, dan panjang-panjang ayat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai asbab wan nuzul turunnya Al-Qusar ini dapat kita baca baik di dalam kitab tafsir Jalalain Ibnu Katsir dan lintas kitab Mu'tabar dari para mufassir, di mana di saat itu kebanyakan adat tradisi orang Arab, orang Badui, orang jahiliyah, di ketika ada satu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, putra, maka mereka menganggap itu sebuah kehinaan. Sehingga ada seorang kafir Quraisy yang bernama As bin Wail. Mereka dan dia sendiri mengejek Rasulullah dengan sebutan Al-Abtar. Apa itu Al-Abtar? Adalah manusia yang hina, yang putus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi kenabian, tidak bisa mewarisi sifat keayahannya pada dirinya, yang tidak bisa mewarisi karakter seorang ayah kepada anak-anak berikutnya. Karena Rasulullah memiliki 7 anak, di antara 7 ada 3 putra yang sangat dicintai. Yang pertama Sayyidina Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Mereka semua wafat pada usia kecil, pada usia di bawah standar balig. Maka orang Arab berasumsi dan berpendapat bahwa Muhammad itu adalah manusia yang hina, yang abtar, yang terputus keturunannya, yang tidak bisa mewarisi karakter dan mewarisi sifat keayahan yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah menghibur Rasulullah sebagai jawaban dan bantahan terhadap ejekan daripada kafir Quraisy, terutama Ais bin Wail, yang menyatakan Muhammad manusia al-abtar, terputus keturunannya. Maka Allah menurunkan surat Al-Qausar sebagai jawabannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal Qausar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qausar. Al-Qausar bisa kita artikan dalam beberapa makna mufradatnya. Ada makna ni'matun wasi'ah, ni'matun kitir, ni'mat yang banyak, ni'mat yang meruah, yang melimpah. Dan juga ada diartikan Al-Qausar, salah satu sungai yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah hidup kita ini tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu bisa menjelma sebagai rahmat andai kata kita pandai bersyukur, dan nikmat itu bisa berubah menjadi azab ketika kita tak pandai bersyukur, artinya kita kufur. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Intinya ketika kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, maka Allah tambah-tambah nikmat-nikmat yang lain. Tapi di ketika kita kufur atas apa yang diberikan oleh Allah, maka azab Allah paling pedih. Maka kebahagiaan, nikmat bahagia itu tidak mesti dimiliki oleh orang kaya. Tidak ada jaminan orang kaya itu bahagia, tidak ada. Siapapun namanya, sa'adah itu hak prerogatif Allah diberikan kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia si kaya, si miskin, si alim, si jahil, semuanya akan mendapat nikmat sa'adah, nikmat bahagia di ketika Allah menghendakinya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam Al-Hikam oleh para ulama kita, ya, menjelaskan di sana, inna sa'adah fi manzil qalbin halim wa qalbin syakir. Sesungguhnya bahagia itu hanyalah terpaut pada hati yang bersyukur, pada hati yang selalu menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Artinya setiap kita berhak mendapatkan nikmat bahagia dunia wal akhirah yang sering kita bacakan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu adalah hanyalah dimiliki oleh qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur, tidak ngeluh, tidak galau, hati yang selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, hati yang lembut, hati yang selalu husnuzan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam fenomena sosial hari ini, rasa-rasanya bahagia itu sudah dimiliki ke mayoritas oleh orang-orang miskin di bawah garis kemiskinan. Hidup mereka memang secara zahiriah susah, serba kekurangan, bahkan golongan disabilitas, organ tubuhnya serba kekurangan, tapi kehidupan mereka luar biasa. Wategei mugrogrong dengan anak payah balik uye balik unun, tapi coba dagelan urang kaya, kadang-kadang wategei menjem-jem dengan nacit urang kaya yang haitim dengan kaki cabut nikmat dengan sangking han dengan payah ih ucung bak kaya bak awaknya ih biasa. Sama dengan kebahagiaannya tidak mesti dimiliki oleh orang banyaknya harta, oleh banyaknya jabatan, oleh banyaknya kedudukan, tapi hanyalah bahagia itu terpaut pada hati yang selalu qalbun syakir wa qalbun halim, hati yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan selalu lembut atas ketentuan yang diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah halaqah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah amat adil memberikan nikmat kepada setiap hamba, apakah dia kafir atau dia muslim, semua diberi nikmat. Tidak ada makhluk yang hidupnya terlonta-lonta. Tidak ada. Ini jelas termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ma bermakna lesa. Tidak satu pun makhluk yang hidup di atas bumi ini, yang hidup di atas dunia ini, mereka hidup terlonta-lonta, hidup pangfo, hana dibiarkan oleh Allah. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali setiap mereka menerima pemberian, menerima rizki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia Islam atau dia kafir, bandung gejuk nikmat oleh Allah. Inilah apa yang tercermin dalam pembahasan tafsir. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara kalimat Rahman dan kalimat Rahim. Empat beda Rahman dan Rahim. Kalau kalimat Rahman, Allah bersifat pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih. Apakah dia muslimkah atau dia kafir, semua dikasih oleh Allah nikmatnya. Karena Allah kagum menjanji dalam surat Hud ayat ke-6. Ya. Bandung gejuk nikmat oleh Allah. Ada nama kagubi nyawong, kagubi nafah. Istilah bahasa Aceh, asai kamu gerak jaro, kamu ego. Asai kata tim usaha, kagu kana sinan rizki ketanggung oleh Allah. Maka urannya, dunia dikuasai oleh orang kafir, American Israel dan sekutunya. Nyan hanjit sabok hirun bagi katanya. Orang Islam yang na di Iran urannya, di Gaza, di Teluk Timur dan sebagainya, bahagian negara-negara Islam di belahan dunia sedang diuji oleh Allah. Pada satu sisi katanya kadang-kadang berprasangka kepada Allah, Allah hana gesayang li kepada katanya orang Islam sabi ditindas li kafi. Pada satu sisi katanya harus muhasabah diri. Di ketika Allah memberikan ujian, cobaan, dan apalah istilah namanya, itu artinya Allah sedang menguji iman, mahabbah katanya kepada Allah. Al-Ankabut ayat 2, Allah memberikan satu jawaban, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Adakah mereka mengira dirinya dengan seenaknya menyatakan kami telah beriman ya Allah kepadamu? Tidak. Wahum layuftanun, padahal kami belum menguji sama sekali. Artinya semakin diuji katanya dengan berbagai cobaan, ujian dan sebagainya, artinya katanya semakin diperhitungkan kualitas iman katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah uji lewat berbagai ujian yang sangat besar, yang pada adat katanya hal sanggup tak ikuti lagi cobaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Tengah-tengah mangan Nabiullah Ibrahim hidup dalam sosial masyarakat, kagu uji dengan harta. Harta Nabiullah Ibrahim luar biasa. Kambing, unta, ya, domba, biri-biri. Si urang manteng ke kurban lertuh boh kameng, lertuh boh biri-biri, sertuh ekor unta setiap hari. Getanyo kadang-kadang saboh kameng, saboh lumo, tiap uro raya haji nyanjik ke masalah. Jid bak getanyo, hanjit bak anu, jid bak anu, hanjit bak ineng, jid bak ineng, hanjit bak urung si dan sebagainya. Akhir ji jawaban keluarga getanyo, drone saboh kambing, saboh kelumonya ana mupe tece'ek kan ada kena prekupon gop juk menteng Tapi Nabiullah Ibrahim saking mahabbah kepada Allah diuja oleh Allah. Ijak syaitan dijelma sebagai manusia, seorang kakek tua, dibisik, "Hai Ibrahim, memang rokih waliullah, nabiullah, khalilullah. Tapi golom leun akui keun iblis yang dijelma lagi urang tuha ya. Apabila kaming nekurban dan harta neinfak bak jalan Allah nyan biasa, tapi mungkin rokeh hai Ibrahim anak nekurban, keluarga nekurban apabila nyan perintah Allah." Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Andai kata satu saat Allah gebi anak kepada leun dan nyan perintah Allah, nyan akan leun ikut kurban, leun ikut sembelih karena Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan sibuk luar biasa digoda Nabiullah Ibrahim. Dijak bak Nabiullah Ibrahim, "Iktigaronanasi anak yang saboh anak nyan buah hati belahan jantung." Karena kehidupan Nabi Ibrahim pertama beristri dengan Sarah, mupluh tun hana keturunan, kemudian beristri dengan Hajar pada usia 85 tun satu riwayat, baru gesinggahkan Ismail yang saleh luar biasa. Tapi manakala karena anak itulah Ismail guyu kurban oleh Allah, tergambar dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Manakala Ismail sudah meranjak dewasa, katruh usia puber, maka Allah kesyariatkan seolah-olah lam lumpo Nabiullah Ibrahim geyu sembelih. Wate terkejut malam pun tulah malam ke-8 gepenan tarwiyah. Makna tarwiyah ragu-ragu punyanya lumpo yang datang dari Allah atau dari iblis, manteng ragu koknya. Han mungkin mana ane geyusi ya, ragu. Malam kedua gelumpolom, kamari yakin, maka gebuhnan Arafah. Tarwiyah makna ragu-ragu, Arafah kayakin koknya, unyu butui datangnya dari Allah. Baru malam yang ketiga gemulumpolom, tiga kali berturut-turut, maka ciri mimpi yang benar itulah mimpi yang berturut-turut sama persis, copy paste, itulah datang dari Allah. Baru gepenan nahar, maka uro raya leh sembahyang gesembelih, maka gebuh uro nahar hari sembelih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ketiga persoalan mimpinya ya gemusyawarahkan dengan Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mazatara." Hai anak leun, hai Ismail buah hati belahan jantung, saya bermimpi Allah mensyariatkan menyembelihmu. Kiban fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Ya, bagian kohdaku, bagian hidup atau mati, manteng gemusyawarah sih. Padahalnya syariat Allah, perintah Allah. Nyan mesti jadi utuh taku Ismail baksa ahnyan, maka getanyo disyariatkan setiap uro kurban wajib koh taku anak saboh dalam keluarga. Nalimong sembelih taboh, nanam sembelih taboh. Wate tatanya tapi duk musyawarah ne nyokat uro raya kurban iban to giliran uro nyokat kurban. Pasti jawaban akan timbul dari anak getanyo, "Ya mak, muno manteng ganjit kali kamu cok kesimpulan bah tak kurban urung draw nilai, kamu menyusul." Pastinya kesimpulan. Atau sebaliknya, mereka berambil kesimpulan, berpendapat akan pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya. Atau boleh jadi tengah-tengah gedayo taih ka di kurubun gedayo ka gadah awaknya ni peluang. Tapi Allah sangat memahami kemampuan kadar manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hamba apabila hamba itu tidak sanggup. Maka kurbannya dua dimensi, dimensi syariah dan dimensi tradisi. Dalam tradisi urang Aceh uronyo kurbannya sampai uro tasyri. Tapi pada hakikat kurban tidak hanya kita memakan daging, bagi-bagi kupon. Tapi inti daripada filosofis ibadah kurban adalah kita mengudhiyahkan, menyembelih sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Maka urung po kurban wate gesembelih gesunat muakat untuk gesaksikan darah ru bataku ke unit sempena ke yucok tafaul sebagaimana darahnya ru bak tanoh dengan lancar dengan mudah menokeh bitubit sifat kebinatangan yang na bak diri getanyo manusia. Sifat kehewanan dan kebinatangan manusia sama persih dengan sifat yang ada pada hewan. Manusia punya sifat dengki, binatang na dengki. Manusia na sifat kueh, na sifat sombong, angkuh, cipluh boh sifat tercela. Dalam ilmu tasawuf anjing maknawi geuheud. Kueh, loba, dengki, iri hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nyana bak getanyo dan na bak binatang. Maka salah satu ibadah kurban diterima oleh Allah di ketika lih selesai tak laksanakan kurban sifat hewannya gadeh bak kedaya. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi syariah gedayo mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dimensi tradisi mari gedayo lestarikan. Karena sesuai dengan kaidah usul fiqh muhafadzatul qadim islah wa akhdul bil jadid alal aslah. Memelihara tradisi lama itu baik, tapi melakukan perubahan, meningkatkan perubahan tradisi yang baru yang bersendi syariah itu lebih diutamakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita nyau gemarkan, mari kita nyau syiarkan ibadah kurbannya. Tidak hanya getanya bermanfaat untuk diri getanya dan juga bermanfaat untuk umat Islam di mana pun berada. Mungkin demikian nasihat singkat pada hari dan subuh yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Wartam Kutalam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Sari berita. Petugas Bandara SIM Aceh Besar gagalkan penyelundupan emas batangan 1,4 miliar rupiah. Pemerintah Aceh usul nama Tengku Syekh Pante Gelima sebagai pahlawan nasional. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan setengah kilogram emas batangan senilai 1,4 miliar rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda. Emas tersebut dibawa oleh seorang penumpang warga Aceh Besar yang akan dijual ke Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Pelaku diciduk oleh petugas bandara pada Rabu kemarin saat hendak terbang melalui terminal internasional. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku berinisial KR warga Aceh Besar itu menyembunyikan emas dalam bentuk batangan di dalam sebuah koper. Penindakan dilakukan setelah berkoordinasi antara petugas bandara dengan Bea Cukai, pihak Lanut Sultan Iskandar Muda, dan aparat kepolisian. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Banda Aceh hari ini mengatakan barang bukti emas yang ditangkap senilai 1,45 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasi barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Ketentuan itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
2: Modus ini di pengadaan barang penumpang
3: dengan penumpang.
2: Di bawah, karena kita lihat tadi sangat kecil, sehingga dia bawa saja, dia tenteng saja, itu bisa. Makanya kami juga di Bea Cukai Bandar Aceh dan Kanwil Bandar Aceh, salah satu tanggung jawab kami di Bandara Internasional, kami juga ke depan akan berkomitmen untuk mengawasi komoditas-komoditas strategis ini, supaya tidak diselundupkan keluar.
4: Sumber barangnya sudah diketahui apakah dari tambang ilegal atau dari...
2: Nah, ini yang saya sampaikan tadi akan kami kembangkan bersama teman-teman dari Polres dan Polres Polda untuk ini pengembangan selanjutnya, apakah asal barang itu dari tambang ilegal atau masih kami kembangkan.
1: Menurut Rahmat, penyelundupan komoditas strategis seperti emas tidak hanya merugikan negara dari ekspor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sehingga pihaknya berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Aceh mengusulkan Tengku Ci Pante Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidikan dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Pemerintah Aceh kembali mengusulkan nama Tengku Ci Pante Gelima sebagai pahlawan nasional. Ulama karismatik yang dikenal sebagai panglima perang, pendidik dan sastrawan itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Usulan tersebut kini memasuki tahap seminar yang digelar di Dinas Sosial Aceh Rabu kemarin 20 Mei 2026. Seminar dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan hingga ahli waris Tengku Ci Pante Gelima atau Syekh Ismail bin Yakub. mewakili ahli waris sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Tengkuci Pantai Gelima, Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar mengatakan perjuangan tokoh tersebut tidak hanya menjadi warisan sejarah bagi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi perjuangan rakyat Aceh. Menurutnya, penulis Hikayat Malam Dagang itu dikenal gigih berjuang demi agama dan bangsa di berbagai wilayah Aceh hingga ke Tanah Batak bersama pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 dalam menghadapi agresi Belanda.
6: Juga memiliki rasa patriotisme dan semangat nasionalisme dan tinggi sehingga berkomitmen untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Untuk membangkitkan semangat perjuangan, Tengkuci Pantai Gelima mengarang hikayat Malam Dagang yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Hikayat ini sampai sekarang masih dapat dipelajari dan menjadi salah satu karya sastra di tanah air yang patut dihargai.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, menyebut sosok Tengkuci Pantai Gelima tidak hanya penting dalam sejarah Aceh, tetapi juga memiliki nilai inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ia menilai di usia yang masih muda, yakni sekitar 26 tahun, Tengkuci Pantai Gelima telah menunjukkan kepemimpinan yang memadukan nilai keislaman, pendidikan, dan perjuangan rakyat.
7: Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Tengkuci Pantai Gelima bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Aceh, tetapi juga menjadi inspirasi nasional tentang keteguhan. Saya tadi merasa tertinggal, Pak, bahwa Tengkuci Pantai Gelima 26 tahun sudah menjadi tokoh.
5: Dalam seminar tersebut terhadir sejumlah narasumber, diantaranya sejarawan nasional Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. M. Adli Abdullah, Tengku Habibie Wali, serta Dr. Laude Taufik Nureyadin dari Kementerian Sosial RI. Pemerintah Aceh bersama akademisi dan budayawan terus mendorong penguatan dokumen sejarah, kajian ilmiah, dan bukti perjuangan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Bagi masyarakat Aceh, pengusulan Tengkuci Pantai Gelima bukan hanya bentuk penghargaan simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sejarah perjuangan daerah memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Bener Priah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
8: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bener Priah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Priah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik, dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok, yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
9: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Priah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana, kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh dan Bank Simpang juga, dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai, Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
8: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon. Melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabuh masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Berikut laporan Arif Rizalul.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang Hari Besar Keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
3: Bina megang sampai 180.
4: Sapi kalau sekarang masih 150 juga.
2: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Sebanyak 20 atlet menembak perbakin kontingen Sabang siap rebut tiket Pekan Olahraga Aceh Pora mendatang di ajang Prapora yang berlangsung 17 hingga 24 Mei 2026 di Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Cabur menembak perbakin Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Ketua Perbakin Kota Sabang Darmawan melalui Ketua Rombongan Prapora Perbakin Kontingen Sabang Muhammad Rizal mengatakan para atlet yang diberangkatkan akan bertanding di sejumlah nomor yakni air rifle, air pistol 10 meter, kategori junior dan senior, bankrest 25 meter, serta multi-rank 18 hingga 45 meter. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan dan latihan intensif sebelum diturunkan di ajang tersebut.
6: Keikutsertaan kontingen Sabang tahun ini merupakan momen penting untuk mengukur tolak ukur mereka untuk dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah
5: lain. Rizal mengatakan seluruh atlet telah dipersiapkan dengan maksimal. Ia berharap para atlet tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Hingga hari ini, pihaknya memprediksikan Perbakin Sabang mampu membawa pulang belasan tiket untuk Prapora mendatang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam saat melepas langsung kontingen Prapora cabang menembak Kota Sabang yang berlaga pada ajang Prapora menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan atlet menembak Kota Sabang untuk meraih prestasi membanggakan. Ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil maksimal pula. Menurutnya, keikutsertaan dalam Prapora menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas atlet menembak Sabang di tingkat provinsi.
7: Yang pertama, harus dianggap ini adalah sebuah olahraga tentunya bisa memberikan manfaat kejuaraan, mudah-mudahan Sabang bisa memperoleh juara yang baik.
5: Selain mengejar prestasi, Wali Kota Sabang juga menilai olahraga menembak memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Pemerintah Kota Sabang juga berharap para atlet menembak dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.